hingga 2,5 meter berpotensi melanda sejumlah perairan Aceh. Nah, dari Banda Aceh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku pada 3 hingga 6 September 2026. Dalam periode tersebut, sejumlah wilayah perairan Aceh berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Prakirawan BMKG SIM M. Jamal mengatakan kondisi itu dipengaruhi aktivitas gelombang ekuatorial Rosby di wilayah Aceh serta gelombang Kelvin di sebagian besar pulau Sumatera. Selain itu, daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. BMKG juga mencatat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan penguapan. Kondisi tersebut dapat menambah kandungan uap air di atmosfer yang berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di Aceh. Pola angin di wilayah perairan Aceh umumnya bergerak di tenggara ke barat daya dengan kecepatan berkisar 2 hingga 28 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar, Melabu, serta perairan Selatan Simelu. Peringatan dini gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya, Simelu, perairan Sabang, Banda Aceh, dan perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak. Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di perairan Aceh Besar Melabu serta perairan Selatan Simelu. BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang diminta mewaspadai kondisi laut ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Demikian teman Pro 2, satu informasi kita hadirkan di pagi hari Anda ya. Tentunya informasi ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Tentunya beragam kabar terkini, informasi inspiratif, peristiwa menarik, hingga hal-hal penting yang perlu teman Pro 2 ketahui akan kami hadirkan untuk menambah wawasan dan menemani aktivitas pagi Anda. Jadi tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh, karena pagi ini ada informasi menarik yang saya akan hadirkan untuk di ruang Anda. Tentunya jangan lupa dan jangan Anda lewatkan Info Pro 2, teman terbaik kamu.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang parah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan

0: Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman berdua, itu dia lagu-lagu untuk menemani awal aktivitas pagi hari Anda ya. Semoga lagu-lagu tadi dapat menemani dan menghangatkan dan sebagai penyemangat awal aktivitas di pagi hari Anda. Tentunya di edisi Kamis 3 September 2026. Masih bersama saya Hendy menemani teman berdua hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini ya, semoga teman berdua semakin semangat dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, sebagaimana biasa ya, sesaat lagi kita akan berbincang dan berdiskusi, berbicara, ngobrol santai ya. Tentunya di Selamat Pagi Teman Berdua di Spada yang akan mengangkat topik generasi hebat tanpa judi online. Nah ya, tentunya teman berdua jangan sampai ya terjebak atau tergerus di dunia perjudian, khususnya judi online ya. Dan tentunya sesaat lagi setelah berikut ini kita akan berbincang dan berdiskusi ringan ya bersama adik kita, ada mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam STAN Tengku Dirundeng, Ade Oktavia Ramadhani. Namun setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia teman-teman lagu yang telah mengantar aktivitas pagi hari Anda. Dan tentunya kita lanjut ya, tentunya dengan mengobrol santai di kesempatan pagi hari ini bersama teman Pro 2 dan juga bersama adik kita, ada mahasiswi komunikasi penyiaran Islam Stain Tengku di Runding, ada Ade Oktavia Ramadhani yang tentunya telah hadir duduk untuk menemani teman Pro 2 tentunya, yang akan membahas mengenai generasi hebat tanpa judi online. Dan tentunya kita sapa dulu adik kita, ada Ade Oktavia Ramadhani. Assalamualaikum Ade.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bisa dekat sama ini ya mic-nya, atau ambil itu ya. Gimana, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini Ade?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Iya, tapi tetap semangat ya.
2: Tetap harus semangat dong Bang.
1: Iya, kalau nggak semangat nggak tahu apa bilang pagi ya, karena masih pagi kali ini ya.
2: Iya betul.
1: Jadi awal pagi ini tentunya dalam perjalanan bagaimana Adi melihat suasana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah memang walaupun cuacanya agak tidak mendukung, tapi semangat itu tetap harus kita ada di dalam diri kita nih Bang. Karena pagi-pagi ini kan momennya tuh harus lebih semangat ya. Karena masa udah pagi, udah lesu kan, itu agak gimana gitu ya Bang.
1: Iya, atau belum sarapan mungkin ya. Kalau belum semangat ya baik. Dan tentunya kita akan berbincang ya mengenai generasi hebat tanpa judi online. Tentunya generasi hebat tanpa judi online, pengaruh terhadap judi online ini terhadap kaula muda ini bagaimana nih Ade?
2: Kalau menurut Ade sendiri sih itu sangat-sangat berpengaruh ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa atau pelajar itu ketika kena dengan yang namanya judi online itu akan apa ya istilahnya, tuh kita akan kayak pengen lagi gitu. Nah tanpa sadar itu sudah menggerogoti diri kita sendiri. Mulai kita jadi pembangkang sama orang tua yang awalnya penurut, kemudian bisa, kan judi online itu melibatkan ekonomi ya Bang, misalnya kayak betul, uang gitu ya, pengeluaran ya. Nah itu pengeluaran kita sehari-hari itu jadi boros seperti itu. Mungkin nanti tiba-tiba karena judi online kita banyak menggadaikan barang, emas, dan segala macam. Dan menurut Ade itu sangat berpengaruh buruk bagi kita generasi muda. Dan mungkin bukan generasi muda aja sih Bang, yang orang-orang tua juga ketika kena yang dengan yang namanya judi online itu pasti sangat-sangat berpengaruh ke hidupnya,
1: ke ekonomi ya.
2: Iya
1: khususnya.
2: betul Bang.
1: Iya baik. Dan tentunya kalau Ade sudah pernah gak melihat atau ada yang mungkin temennya yang kecanduan terhadap judi online?
2: Kalau Ade sendiri sejauh ini di lingkungan Ade itu alhamdulillah tidak ada Bang.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Alhamdulillah ya. Atau keluarga sendiri tuh mungkin udah mengetahui itu kategori judi online nih, yang bentuk judi online ini apa aja game-gamenya biasa?
2: Nah untuk game itu kalau misalnya di handphone atau gadget itu kayak misalnya domino. Nah itu bisa dikatakan judi online juga Bang. Karena walaupun memang mungkin sebagian orang ada yang bilang, duh aku nggak pakai uang ini, tapi di situ kan ada perlibatan dengan misalnya kayak pemain satu dengan pemain dua itu kan ada yang namanya kayak taruhan di situ ya,
1: pembelian ya.
2: Pembelian. Nah domino itu juga termasuk judi online gitu Bang.
1: Iya baik. Dan tentunya terhadap judi online ini ya, dari gebrakan pemerintah daerah dan juga pihak keamanan terus mensosialisasikan, dari mahasiswi dan mahasiswa sendiri ini bagaimana nih sikapnya terhadap memerangi judi online?
2: Untuk mahasiswa sendiri kita sebagai generasi muda gini ya, untuk apa memerangi yang namanya judi online, salah satunya dengan cara menerapkan kebiasaan baik gitu Bang. Mm-hmm. Misal kita dengan gabung dengan komunitas-komunitas apa yang membuka peluang kita untuk mengupgrade diri, mm-hmm. kemudian komunitas-komunitas yang mengajak kita untuk lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa misalnya, mm-hmm. dengan kita sering ikut majelis, kemudian mm-hmm. kita ikut komunitas pembelajaran tentang literasi. Nah, mm-hmm. itu bisa membuat kita jauh dengan yang namanya judi online, Bang.
1: Judi online.
2: Iya, karena kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan sistem yang maksudnya memerangi judi online, kita juga generasi muda itu juga bisa. Mungkin mm-hmm. tidak sespesifik yang pemerintah terapkan, tapi dengan generasi muda menerapkan itu sendiri ke diri sendiri, itu bisa menangkal atau memutus jaringan yang namanya judi online gitu Bang.
1: Iya. Dan tentunya kita melihat juga dan mendengar ya, tentunya pemberantasan terhadap judi online ini terkadang bisa sebagian orang kadang menurutnya tebang pilih. Menurut Adi sendiri nih, pelaku ya yang sudah dilakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum, pantasnya diapain nih?
2: Kalau untuk pelaku sendiri nih, pelaku judi online, yang pantas mereka dapatkan hukumannya itu mungkin ya, kalau Adi sendiri itu lebih ke apa ya, istilah itu kayak kita nih harus dikasih jera nih Bang.
1: Iya, ya, gimana deh itu bentuk kasih jeranya, nah, bagaimana sanksi hukumnya
2: mungkin
1: gitu.
2: Dari apa ya, kalau dari Adik sendiri kayak misalnya kita jangan apa ya, hukumannya itu seperti penerapan sistem kayak bagi si pelaku ini dia harus apa ya, kayak dikasih kayak efek jera supaya tidak
1: mengulangi lagi.
2: Misal kayak kita dikasih apa sih, kayak kalau masuk ke dalam sebuah ruangan yang fisioterapi, mm-hmm. gitu Bang. Nah, di situ
1: isolasi ya.
2: Iya, isolasi. Nah, dari isolasi itu, mm-hmm. mungkin bisa diterapkan kayak sistem-sistem mulai dari gimana sih memperlihatkan efek dari si judi online ini. Mm-hmm. Kemudian kayak gimana sih setelah dia melakukan judi online ini, dampak untuk diri mm-hmm. dia sendiri gimana. Yeah. Nah, di dalam ruang isolasi itu mungkin bisa diberikan sedikit gambaran, Bang. Mm-hmm. Supaya si pelaku ini memiliki efek jera. Mungkin baik dari segi keluarganya efeknya, mm-hmm. atau segi kehidupan dia sendiri. Nah, itu mungkin Bang.
1: Iya, baik. Dan tentunya kita melihat ya, para pemain judi online ini bukan generasi muda saja, bahkan generasi yang mulai baru berkembang ya, dari anak-anak juga sudah menyentuh ya judi online ini. Tentunya terhadap peran orang tua dan juga lingkungan di seputaran ya, khususnya kita melihat banyak di warung-warung kopi sudah banyak menerapkan dilarang bermain judi online di sini begitu ya. Tentunya pernah nggak Ade melihat itu sosialisasi seperti di Melaboni di beberapa titik saja gitu kan, untuk memutus rantai permainan judi online di warung-warung kopi saat ini?
2: Kalau untuk Ade sendiri, mungkin kalau Ade melihat secara langsung itu belum ada ya, Bang. Mm-hmm. Karena Ade kan maksudnya jarang nih ke warung kopi nongkrong, gitu ya. Ya. Mm-hmm. Nah, cuman kalau misalnya pemberantasan itu cuman dilakukan, maksudnya diterapkan misalnya oleh si yang punya warung kopi, mm-hmm. nih, Bang, itu nggak akan berefek. Karena itu sama aja kan, maksudnya kita sudah bilang sebagai yang punya warung kopi nih, mm-hmm. tapi ketika pembelinya mesti melakukan itu sudah kemauan dia sendiri, Bang. Mm-hmm. Nah, mungkin yang sebenarnya yang harus dilakukan ketika untuk memberantas judi online itu bukan dari orang-orang yang tidak memiliki jangkauan untuk itu, Bang. Mm-hmm. Misalnya nih, mungkin dari aplikasi dominonya sendiri nih, mm-hmm. harus dihapuskan.
1: Sistemnya.
2: Iya, sistemnya. Mm-hmm. Karena kalau misalnya kita sebagai pemilik warung mengingatkan, kemudian tulis nih besar-besar jangan memain judi online sini. Mm-hmm. Itu sama aja, nggak ada berefek, Bang.
1: Nggak ada berefek ya.
2: Dia cuma sekedar lihat, duduk ya, tetap main. Karena itu sistemnya tuh di HP gitu. Mm-hmm. Kecuali memang secara langsung bukan melalui handphone. Nah, itu mungkin bisa diterapkan oleh warung kopi seperti itu, Bang.
1: Iya, tentunya dari sikap dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, khususnya terhadap sistem aplikasi ini, kalau Ade melihat dan mengontrol ya, tentunya di gadget dan perkembangan kecanggihan di era Gen Z saat ini nih, ada nggak untuk memutuskan rantai judi online tadi ini?
2: Kalau misalnya melalui gadget untuk sekarang mungkin karena sistem gadget ini kan terus berkembang ya, teknologinya. Mungkin sudah sangat udah lumayan jarang nih di yang Adi lihat ya. Cuman memang masih ada yang menggunakan bank domino ini. Mungkin sebenarnya Adi juga enggak tahu ya sistem domino ini seperti apa, apakah memang ada terlibatan keuangan atau gimana gitu. Cuman kalau misalnya iklan-iklan gitu ya dilihat, mungkin bukan sudah tidak ada sistem keuangannya lagi, Bang. Cuman ya tetap di situ ada taruhan kayak gitu. Nah, ya mungkin sebenarnya kalau pemerintahan sendiri untuk menonaktifkan aplikasi ini mungkin susah, Bang, karena memang ya sistem ini kan dibuat oleh orang luar gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi kita enggak mungkin bisa gitu. Cuman paling mungkin bisa pemerintah tuh kayak buat supaya aplikasi ini berhenti gitu, atau ada pembagiannya gitu, Bang. Atau memang kalau memang masih harus ada aplikasi domino ini, jangan ada yang namanya taruhan, sekedar permainan biasa aja, Bang. Kayak misalnya kayak permainan-permainan anak-anak zaman sekarang kayak Mobile Legends dan segala macam. Nah itu kan tidak ada yang mengeluarkan uang. Atau kalau memang keluar uang itu pun untuk diri dia sendiri, kayak dia beli apa ya, kayak Adi kurang tahu juga nih permainannya, tapi di situ ada soalnya ada tetangga Adi yang beli kayak
1: koinnya gitu.
2: Iya, koin. Nah, untuk main mungkin itu sih, Bang.
1: Iya, baik. Dan tentunya kita melihat juga peran pemerintah itu dalam mengontrol dan mengawasi ya. Tentunya ini PR ya. Ya, tentunya dalam sistem pemblokiran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ya. Tentunya dari Komdigi juga memberantas dengan sistem ya. Tentunya kalau tidak ada penerapan aturan pasti tidak akan bisa berlaku.
2: Iya, betul.
1: Dan juga kita melihat juga di platform seperti Facebook, IG ya, iklan-iklan itu tetap muncul ya. Tentunya itu bisa memancing dan membuat daya tarik ya. Tentunya kita bisa terundang ini. Tentunya kita harus peran dari mahasiswa dan mahasiswi ini juga sangat dibutuhkan ya,
2: iya,
1: untuk memberikan kritikan dan juga masukan kepada parlemen. Bagaimana caranya dan apapun ya, khususnya kita melihat juga ya, tidak bisa kita pungkiri para pejabat juga banyak juga terlibat terhadap permainan judi online. Kita melihat juga di beberapa media ya, baik itu TV, elektronik dan juga online ya, banyak tersebar berita itu anggota dewan sedang asik bermain judi online dan bahkan menghabiskan anggaran lebih besar lagi. Itu menurut Adi sendiri bagaimana tuh?
2: Kalau menurut Ade sendiri mungkin, Bang, karena ini sebagai generasi muda perwakilan lah ya, pemerintah itu atau pimpinan itu kan sebuah cermin ya untuk kami generasi muda. Nah mungkin ketika seseorang sudah mendapatkan jabatan, maka itu sebuah kewajiban yang harus diterapkan. Nah kewajibannya itu kan mereka pasti sudah ada yang namanya sumpah di situ, Bang. Nah seharusnya pemerintah atau pimpinan yang melakukan judi online itu, mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan itu juga sebagai dampak untuk generasi muda. Karena gini, kita yang generasi muda ini mencontoh yang lebih tua, Bang.
1: Iya, betul.
2: Apalagi pimpinan nih seperti itu. Ketika kami melihat pimpinan kami, maksudnya ada tuh yang bermain judi online, otomatis generasi-generasi muda ini pasti juga berpikiran, toh mereka juga ikut main gitu. Jadi apa yang harus ditakutkan seperti itu, Bang?
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Seharusnya memang pemerintah itu juga harus menerapkan sistem tidak ada yang namanya judi online di antara pemerintahan atau pimpinan seperti itu, Bang.
1: Iya betul. Dan tentunya kita juga melihat nih banyak para pemangku-pemangku pemain judi online ini, jangankan pihak pemerintah, aparat penegaknya juga ikut terlibat bermain ya, sehingga mereka harus berantas itu ya. Dan kita juga bingung juga nih di negara Konoha ya, tentunya ya kita melihat ini, jangankan manusia, Tuhannya aja dia tidak takuti begitu ya. Kalau dia takut akan hukumnya Allah itu, hukumnya Tuhan itu, pasti dia akan berhenti ya. Ya, tapi betul, ini Tuhan betul aja nggak ditakuti. Itu bagaimana tuh? Itu kan ada sempat keluar kata-kata segmen-segmen itu di beberapa media tuh ya. Ya termasuk itu para petinggi juga tuh. Masih ingat saya mendengarkan di IG dan juga di Instagram ya. Jangankan sama manusia, Tuhannya aja tidak ditakuti. Makanya penegakan hukum atau pelanggaran-pelanggaran itu sangat mengerikan di Indonesia ini. Gimana menurut Adi sendiri nih?
2: Okay, kalau menurut Adi sendiri pun sebenarnya kalau ditanya gitu bingung juga ya bang jawabnya gimana, karena kalau misalnya udah ada kata-kata misalnya kayak ya benar sih tingkat hukum di dunia aja mereka tidak takut, apalagi hukum yang dari atas ya gitu.
1: Hukum maksudnya, dari atas aja dia tidak takut gitu, terbalik ini yang
2: benar ini. Apalagi hukum dari dunia gitu bang.
1: Yeah.
2: Jadi maksudnya sebenarnya ya mungkin dari diri mereka sendiri sih bang, kayak harus sadar gitu. Sebenarnya tapi kalau memang dikatakan harus sadar, memang kalau sudah candu itu nggak bakal sadar sendiri sih bang.
1: Baik.
2: Apalagi ya itulah tadi ada berarti segmen-segmen seperti itu.
1: Kita membutuhkan benteng kaidah akidah ya, tadi
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tentunya ini peran para ulama untuk membentengi ya, membentengi kaula muda ini dengan keimanan dan ketakwaan ya, tentunya dalam koridor kekuatan dan kegiatan-kegiatan yang islami, dan juga mengarahkan dari dini ya, bagaimana dampak dan akibatnya. Buruknya sudah terlihat, dampaknya sudah terlihat, namun kita melihat gelagat atau peran ya dari para ulama ini untuk bagaimana memberikan benteng dan moral terhadap kekuatan, keimanan, dan ketakwaan kaula muda ini. Menurut Ade bagaimana?
2: Okay, kalau menurut Ade sendiri, sebenarnya memang seperti yang Ade bilang tadi bang, kalau misalnya kita sebagai orang itu, maksudnya kita ingin menasihatin orang lain gitu kan, tapi ketika orang itu sendiri sudah kebal akan nasihat, maksudnya kayak Allah cuma nasihat tuh gitu. Nah itu gak akan bisa tembus bang. Memang harus diterapkan dari sejak dini seperti itu tadi abang bilang ya. Mungkin dari terlibatan orang tua, kemudian kayak guru-guru ngaji. Nah dulu kan misalnya kita mungkin sampai sekarang ada tuh guru-guru ngaji. Nah di situ mungkin lebih ke situ sih bang, penerapan sistem-sistem misalnya kayak gambaran-gambaran buruk-buruk tentang yang namanya judi online. Nah sebenarnya kan memang mungkin dari teman-teman semuanya juga, Adi termasuk Adi sendiri dulu juga ada tuh gitu. Jadi guru-guru itu bilang kayak ini loh gambaran-gambaran hal yang tidak boleh kamu lakukan seperti itu. Nah kamu harus menerapkannya itu di kehidupan, bukan hanya mendengar lalu hilang seperti itu. Jadi kamu harus contoh, maksudnya berikan mungkin kalau dari Adi sendiri, guru-guru itu atau orang tua itu bukan cuman kasih apa ya omongan seperti itu bang, tapi berikan contohnya, contoh yang bisa mereka pahami. Mungkin jangan terlalu berat lah istilahnya, kayak misalnya apa dari segi barang kayak gitu. Contohkan misal ini loh, ini kamu dan ini judi online. Nah ketika kamu melakukan itu, maka kamu akan busuk seperti itu, atau kamu akan rusak seperti buku ini ketika kena air. Nah mungkin dari contoh-contoh itu anak-anak kecil itu lebih paham. Dan dari situ mereka akan terpikir nih bang, langsung tertanam di pemikiran mereka kalau bahwasannya aku melakukan itu, aku akan sama seperti buku ini, rusak. Nah dari situ mungkin bisa nih diterapkan. Jadi anak-anak itu ketika dewasanya mereka tetap ada di pemikiran mereka, kalau aku lakukan hal buruk itu, aku akan seperti buku itu.
1: Iya, nah, baik. Itu, dan tentunya kita sudah melihat juga ya, banyak dampak dan buruknya ya, sudah jadikan contoh. Namun kita melihat juga ini kesibukan ya, tentunya peran dari orang tua tadi dalam mengontrol dan memberikan kesibukan terhadap anak. Tentunya bekal, kita melihat nih, di saat sudah ada panggilan ya, kumandang azan saja masih lalai di warung kopi ya. Tentunya dari akidah tadi, mental tadi ini tentunya dari pesantren atau dari ke ilmu agama kesibukan ya, dibuat kesibukan-kesibukan untuk melepas dari dunia gadget. Tentunya ini karena di era Gen Z ini kan HP ini kadang bisa menjadi teman, bisa menjadi musuh.
2: Iya, betul.
1: Tentunya kita sedang mengumpul nih sama teman-teman nih. Contoh kita katakan Ade sama temannya 2-3 gitu ya. Abang sama 3 orang. Ini pasti kita melihat juga lalai dengan HP ya.
2: Iya, betul.
1: Kita melihat juga HP ini bisa membatasi dan bisa membuat ya masing-masing ya, gaya masing-masing. Menurut Ade dengan harapan ya, dengan harapan dengan perbincangan ini tadi mungkin dapat didengar dan menjadi tolak ukur terhadap generasi muda kita, langkah-langkah apa yang bisa kita menghindar dan membatasi terhadap judi online tadi ini. Silakan Adi.
2: Oke, kalau Adi sendiri mungkin memang gadget ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya generasi muda. Mungkin bukan generasi muda aja, semua orang itu sama. Nah, hal yang harus dilakukan itu pertama, kalau misalnya Ade nih, Bang sering kadang-kadang buat jadwal. Nah, HP ini ketika Ade buat jadwal, misal nih, Ade scroll TikTok. Nah, di situ Ade jadwalkan. Habis Ade scroll, misal Ade untuk jadwal scroll TikTok tuh dari jam 8 sampai jam 10. Nah, setelah dari jam 10 itu HP Ade otomatis akan padam atau keluar sendiri. Nah, jadi TikToknya itu tidak bisa dibuka, Bang. Nah, dari situ mungkin itu bisa membatasi diri kita untuk tidak lalai akan scroll TikTok. Jadi buat jadwal-jadwal sendiri, misalnya kayak seperti yang dibilang tadi, mungkin kalau misalnya sebagian HP-nya tidak bisa secara otomatis kita jadwalkan, bisa kita buat kayak alarm kegiatan seperti itu. Nah, masing-masing alarm itu buat kegiatannya, nama kegiatan. Jadi kita setiap melihat alarm, kita akan tahu, oh harus lakukan ini nih setelah ini. Nah, jadi kata-kata scroll TikTok itu mungkin akan bisa kita batasi seperti itu, Bang. Mungkin
1: iya,
2: gitu.
1: Baik. Terima kasih Adi atas waktu dan kesempatannya, dan tentunya tidak terasa sudah ya waktu di penghujung perbincangan kita, dan juga tak terasa sudah juga kebersamaan kita di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Teman Pro 2 yang sudah setia menemani di pagi hari ini. Semoga setiap informasi dan juga obrolan yang telah kita hadirkan bisa menambah semangat untuk menjalani aktivitas hari Anda. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa tebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya Hendy pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di program-program Menarik Pro 2 Melabu. Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir ya. Namanya teman Pro 2. Pastinya di edisi siar hari Kamis 3 September 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 pagi ini? Semoga tetap semangat ya dengan cuaca yang cerah. Karena tadi malam hujan ya. Jadinya tuh cuacanya walaupun cerah, terang, tapi agak sedikit sejuk ya udaranya. Semoga juga teman Pro 2 juga tetap semangat ya menjalani hari ini. Karena sebentar lagi kita sudah mau masuki weekend ya teman Pro 2. Besok udah Jumat, abis itu udah masuk Sabtu dan Minggu di tahun Pro 2. Dan ini masih dalam suasana awal bulan ya, pastinya mood juga masih bagus ya. Dan semoga apapun target ya yang kamu setting hari ini, karena ini masih awal bulan, saatnya kita juga mau mulai nge-setting target ya, apa yang mau kita buat sampai di bulan ini nih tahun Pro 2. Dan pastinya hari ini dia akan temanin teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru ya, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.
1: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan, karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang dapat mengancam nyawa akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Sepanjang tahun 2024, Aceh Barat mencatat sebanyak 15 kasus dan terbanyak ditemukan di Kecamatan Johan Pahlawan. Sementara di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat sebanyak 3.044 kasus DBD dan 22 diantaranya meninggal dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terus berlanjut? Pertama, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pot bunga, tempat sampah, dan saluran air. Kedua, periksa dan buang tempat penampungan air yang tidak terpakai. Ganti air di tempat penampungan seperti bak mandi dan drum air minimal seminggu sekali. Ketiga, gunakan obat nyamuk dan kelembu. Lindungi diri Anda dan keluarga dari gigitan nyamuk, terutama saat pagi dan sore hari. Keempat, segera periksakan diri jika merasa gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, atau ruam kulit. Deteksi dini sangat penting untuk penanganan lebih lanjut. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyebab penyakit demam berdarah ini. Cegah lebih awal, selamatkan nyawa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bahaya bisa terjadi di mana saja. Jangan sampai hanya karena ceroboh dapat mengundang petaka. Karena waktu tidak dapat kita ulang kembali. Kita bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Waspadalah terhadap bahaya kebakaran. Rawat instalasi listrik dengan baik. Cek selalu kompor gas secara rutin. Dan hati-hati terhadap pemakaian lilin, korek api, dan sumber api lainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro2. Nah sekarang Tia punya informasi buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Wakil Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Barat, Hairani SSI, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program revitalisasi di 3 sekolah Kecamatan Merebo pada hari Selasa 1 September 2026. Monitoring tersebut merupakan bagian dari kegiatan panitia khusus atau pansus DPRK Aceh Barat di daerah pemilihan masing-masing, di mana kegiatan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan. Bersama Dinas Pendidikan Aceh Barat, Hairani mengunjungi SD Negeri Ranto Panjang 1, SD Pasi Aceh, dan SMP Negeri 3 Merebo, di mana ketiga sekolah tersebut merupakan penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Nah, Hairani mengatakan program revitalisasi mencakup perbaikan sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, laboratorium, toilet, hingga pengadaan mobil learning, teman Pro 2. Nah, dari hasil monitoring, pembangunan fisik di SMP Negeri 3 Merebo telah mencapai sekitar 90%. Hairani menyebut pekerjaan tersebut diperkirakan segera rampung, sementara pengerjaan di SD Negeri Ranto Panjang 1 dan SD Pasi Aceh itu masih berlangsung, teman Pro 2. Nah, selain melihat proses pembangunan, Hairani juga menyoroti jumlah peserta didik baru di SD Pasi Aceh, di mana berdasarkan hasil monitoring, sekolah tersebut pada tahun 2026 hanya menerima 10 siswa baru untuk kelas 1, nih teman Pro 2. Nah, menurut Hairani, kondisi fasilitas dan lingkungan sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia juga berharap revitalisasi yang dilakukan dapat membuat sekolah lebih aman, nyaman, dan layak sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut ikut meningkat. Nah, Hairani juga berharap perbaikan fasilitas tidak hanya memberikan perubahan pada kondisi fisik sekolah, tetapi juga berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar dan peningkatan minat peserta didik. Di mana hasil monitoring tersebut selanjutnya akan menjadi bahan DPRK Aceh Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk sebagai masukan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran sektor di pendidikan di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Bertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Tahun Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, meluncurkan program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah atau GAS di Masjid Nurul Iman, Desa Suwaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 2 September 2026. Di mana program Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diluncurkan untuk meminimalisir praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau pernikahan siri di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan. Nah, Kepala KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Marhajadwal SAG MA, mengatakan program GAS menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Menurutnya, pencatatan nikah memberikan kepastian administrasi dan perlindungan bagi pasangan serta keluarga yang dibentuk melalui pernikahan di tahun pro-2. Ia menjelaskan keberadaan program tersebut sangat diperlukan sebagai upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, KUA Kecamatan Johan Pahlawan juga akan terus melakukan pemantauan dan juga sosialisasi agar kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah semakin meningkat nih tahun pro-2. Nah, Bapak Marhajadwal menyebutkan peluncuran program GAS sebelumnya telah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam kegiatannya tersebut. Nah, ia berharap program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan di tengah masyarakat nih tahun pro-2. Nah, dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Johan Pahlawan melibatkan peserta jamaah majelis taklim sebagai bagian dari upaya memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat, di mana jamaah majelis taklim diharapkan menjadi perpanjangan tangan KUA dalam menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nah, menurutnya keterlibatan jamaah majelis taklim dinilai strategis karena mereka memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan masing-masing di tahun pro-2, di mana pesan mengenai pentingnya pencatatan nikah diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya secara berkelanjutan di tahun pro-2. Di mana KUA Kecamatan Johan Pahlawan juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan di wilayah kerjanya. Melalui gerakan sadar pencatatan nikah, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi melalui KUA di tahun pro-2. Oke, teman-teman pro-2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Produa. Nanti masih mau ngasih informasi buat teman Produa. Kali ini seputar dunia olahraga, teman Produa. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Yoga dan Pilates menjadi dua jenis olahraga yang populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh nih tahun Produa. Dimana meski sekilas terlihat mirip, keduanya memiliki fokus latihan dan manfaat yang berbeda. Dimana yoga memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta perhatian terhadap hubungan tubuh dan juga pikiran. Praktiknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan nih tahun Produa. Sementara itu, melansir Cleveland Clinic, Pilates lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength, di mana latihan ini mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan nafas selama berolahraga. Dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga melibatkan persendian dan otot melalui berbagai gerakan rentang gerakan. Jika dilakukan rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh nih teman Produa. Jika tujuan utama adalah meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres, yoga dapat menjadi pilihan yang menarik nih teman Produa. Di mana beberapa penelitian telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan juga pengelolaan stres. Nah, bagi yang ingin lebih fokus pada core strength ataupun titik inti dari otot inti tubuh, itu kamu bisa mencoba Pilates nih teman Produa. Latihan ini melibatkan otot punggung, pinggul, perut, dan bagian tubuh lainnya yang membantu untuk menopang tubuh. Di mana yoga juga memiliki kelebihan dalam segi relaksasi sebab pernapasan dan perhatian terhadap gerakan menjadi bagian utama selama latihan. Pendekatan tersebut juga bisa membantu seseorang merasa lebih tenang dan dapat mengelola tekanan sehari-hari. Sementara itu, Pilates memiliki pola gerakan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada konsentrasi, kontrol, dan juga ketepatan, di mana latihan bisa dilakukan memakai matras ataupun peralatan tambahan seperti reformer atau resistant band nih teman Produa. Di mana melansir dari Harvard Health, dalam hal keseimbangan keduanya sama-sama membantu meningkatkan keseimbangan. Meski sama-sama bisa menjadi pilihan olahraga bagi pemula, namun tetap dianjurkan untuk menyesuaikan intensitas latihan dengan kemampuan masing-masing. Meski demikian, keduanya bukanlah pengganti seluruh bentuk kegiatan fisik ya teman Produa, di mana Pilates maupun yoga sebaiknya menjadi rutinitas olahraga yang disertai aktivitas aerobik dan juga latihan kekuatan sesuai kebutuhan kamu nih teman Produa. Kesimpulannya, yoga lebih mengutamakan hubungan antara pernapasan, gerakan, dan juga ketenangan mental, sementara Pilates lebih fokus pada otot inti tubuh dan juga kontrol gerakan. Baik yoga maupun Pilates memiliki manfaatnya masing-masing dan dapat dirasakan tergantung pada tujuan setiap orang nih teman Produa. Oke, teman Produa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026. Hingga hari ini, hari Kamis 3 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan yang mengguncang wilayah NTT. Di mana BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Nah, di mana pembaruan data gempa bumi susulan hingga tanggal 3 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat totalnya mencapai 11.630 kali yang diucapkan melalui akun @info_bmkg. Nah, dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sementara gempa susulan dengan kekuatan paling kecil yang berhasil tercatat berada pada magnitudo 0,6. Di mana BMKG juga mencatat sebanyak 36 gempa susulan memiliki kekuatan magnitudo di atas 5,0. Dari keseluruhan aktivitas gempa susulan tersebut, sebanyak 168 kejadian dilaporkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di mana berdasarkan informasi BMKG, gempa kembali mengguncang wilayah NTT pada Kamis pagi dengan kekuatan magnitudo 3,1 nih teman Pro 2. Nah, gempa tersebut terjadi pada pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat dengan lokasi pusat gempa berada di kedalaman relatif dangkal yakni 10 km. Di mana BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 8,4 lintang selatan dan 121,33 bujur timur. Rangkaian gempa tersebut merupakan bagian dari aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu nih teman-teman. Di mana BMKG memastikan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa di wilayah NTT dan memperbarui data berdasarkan hasil pencatatan terbaru. Di mana masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di tahun Pro 2. Oke, dan tahun Pro 2 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: on.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumpu Kamu 3 Pro 2 RRI Mulai teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Tahun Pro 2 jangan kemana-mana ya. Setelah kita akan mulai program UMKM Corner seperti biasa di hari Kamis jam 11.30. Hari ini kita kedatangan tamu dari Duta Es Jumbo ya Tahun Pro 2. Jadi buat Tahun Pro 2 yang mungkin pelanggan Duta Es Jumbo ya, ataupun pecinta es teh gitu ya, jangan sampai kelewatan untuk ikutin program UMKM Corner kita di Tahun Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Mulai teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir di UMKM Corner ya teman Pro 2. Karena sekarang udah jam 11.30, saatnya kita mulai program UMKM Corner. Nah teman Pro 2, hari ini karena lagi panas ya di luar, kita akan ngobrolin sesuatu yang nyegerin banget ya teman Pro 2. Dan pastinya ini favorit teman Pro 2 juga pastinya ya, karena ini adalah minuman yang apa ya, udah familiar banget nih sama kita. Nah hari ini teman Pro 2 UMKM Corner kedatangan tamu dari Duta Es Jumbo. Dan kita sudah kedatangan tamu dari ownernya sendiri ya, dari owner dari Duta Es Jumbo teman Pro 2, ada Bang Azhari. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong Bang.
1: Semangat,
0: ya. Semangat ya. Gimana kabarnya Bang hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Nah tadi kesini Abang naik apa?
1: Naik
0: sepeda motor.
1: Iya,
0: motor. Kita santai aja Bang, ngobrol-ngobrol kayak biasa aja ya. Gak usah openin itu kamera di depan.
1: Oke.
0: Nah kita kan ngebahas tema ya Bang ya, Duta Es Jumbo lebih segar rasanya buat candu ya. Kita tanya nanti teman Pro 2, apakah memang benar buat candu gitu ya. Nah sebelum masuk ke tema ya teman Pro 2, kita tanya dulu nih ya ke Bang Azhari. Nah di sebelum ini ya Bang, apa namanya, sebelum masuk mungkin ke kiat-kiat abang bangun usaha ya, kenapa abang pertama kali kepikiran pengen usaha es teh nih Bang? Karena kan es teh ini kan kayak sesuatu yang simple banget ya, simple kayak apa ya, orang tuh pun kadang bisa, banyak banget di luaran sana juga udah orang jual es teh ini ya. Kenapa pada akhirnya abang memilih es teh nih untuk buka usaha es teh?
1: Itulah awalnya pertama juga lihat-lihat kan, jadi jalan-jalan sore sama keluarga itu. Lihatlah anak-anak muda tuh tenteng jajanan, sekalian sama teh gitu kan. Kok ramai kali gitu kan. Habis itu putarlah keliling kota Malabu, lihatlah apa stand-stand es teh gitu kan. Kok ramai yang antri gitu. Jadi timbul inisiatif ide sama istri kan. Kayaknya ini cocok nih kita jualan tuh. Jadi timbul awal ide itu emang dari istri. Jadi setelah itu sebagai suami kan harus mendukung gitu ya kan.
0: Karena biasanya kalau dari istri itu rezeki bisa mengalir ya Bang ya. Apalagi kalau istrinya seneng ya.
1: Kayak kata-kata pepatah itu, suami yang hebat itu karena ada istri.
0: Memang iya benar Bang. Karena kan banyak itu juga ya pengakuan-pengakuan dari mau itu bisnisnya udah besar ataupun bisnisnya masih kecil ya, memang pengaruh istri luar biasa ya Bang ya. Ada yang istrinya mungkin buat punya ide gitu ya, suaminya yang eksekusi. Berarti kalau untuk Abang gitu juga ya Bang ya?
1: Iya gitu juga.
0: Istri yang ada ide
1: gitu. Jadi setelah itu kepikiran. Jadi cari-cari tahu kan. Ini tantangannya kan nggak pernah, nggak, maksudnya nggak tahu ini teh ini kok bisa gini rasanya gitu. Teh satu ini kok bisa gini rasanya gitu. Jadi kita cari tahu, belajar lah, buka-buka YouTube gitu, cari tahu. Habis itu tanya sama kawan-kawan yang pernah kerja di kafe atau di warung-warung gitu kan, bikin-bikin teh di kafe itu kayak mana gitu. Habis itu kita satu-satukan, kita maksudnya kita cari-cari lah, kita coba adu-adu. Habis itu cari tahu lagi kan, kita sebagai orang Aceh ini kan beda sama selera orang daerah-daerah lain, Sumatera atau Jawa gitu kan. Berarti kalau di daerah Jawa itu kan terkenal teh solonya gitu, dengan aroma melatinya kan. Berarti kita ini kan Aceh, mungkin kurang suka dengan aroma itu. Jadi cari tahu lah, oh ini cocoknya ini gitu. Berarti selera orang Aceh kayak gini gitu. Jadi coba-coba pertama kan. Setelah dicoba ada seminggu, dua minggu. Waktu itu kita fokus mendengar komplain pelanggan aja.
0: Jadi review-review dari pelanggan dulu ya.
1: Jadi gimana rasanya. Habis itu ketika ada satu orang pelanggan datang, "Bang, saya kalau enggak teh ini enggak mau minum saya, Bang."
0: Alhamdulillah ya, responnya positif ya, Bang.
1: Banyak pelanggan yang kasih inilah, yang kasih motivasi yang positif kan. Bilang, "Bang, tolong rasa, kualitas sama cupnya ini jangan dirubah-rubah Bang. Inilah kelebihan Abang nih gitu ya. Memang jumbo ini. Rasanya pun benar-benar segar gitu, gitu kan. Oke siap, kami memang mengutamakan pelanggan gitu. Habis itu teringat, memang niat pertama kan. Niat pertama waktu mau buka, emang gimana kita bilang, emang gak ada pengalaman kita di teh itu kan. Jadi waktu besoknya mau buka,
0: Hari ini baru di ini enggak, pikirin enggak?
1: Maksudnya malam itu kami berdua pun enggak bisa tidur gitu sama
0: kepikiran.
1: Ini teh, kita yang ada pengalaman di teh. Apa ada orang yang beli besok?
0: Iya. Jadi deg-degan gitu ya, Bang ya.
1: Saling mendukung pas saya kepikiran yang negatif, istri kasih pemikiran yang positif kan.
0: Iya, jadi semangatin ya.
1: Pas dirinya kayak gitu, saya pun membalikkan gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi saling mendukung gitu.
0: Oke.
1: Bestulah ada kata-katanya, kalau apapun yang kita jual, pasti ada yang beli.
0: Iya,
1: pembeli itu
0: betul.
1: Ada karena ada penjual
0: ya. Benar, oh, benar. Jadi, itu logis juga ya, Bang ya, logis juga ya. Karena kan kalau misalnya kita enggak mulai dulu jualan, kita nggak tahu kan bakal ada yang beli atau enggak gitu ya.
1: Emang ada pembeli kalau penjualnya nggak ada.
0: Benar. Benar banget itu nomor 2 ya, karena kalau apa namanya kita nggak jualan, siapa yang mau beli gitu ya? Yeah. Mereka mau beli kemana gitu ya kan? Benar-benar banget, Bang. Nah, berarti untuk risetnya lumayan lama ya, Bang. Jadi nyoba-nyoba dulu ke beberapa tempat dulu. Terus mencampur-campurnya ya mungkin.
1: Kalau nggak salah sekitar hampir 1 bulan lah itu.
0: Oh, 1 bulan itu masa percobaan ya.
1: Baru nampak setelah sebulan itu baru nampak. Oh, Bang. Ini kami dari lapang ini, Bang. Ini kami dari Lehan nih, Bang. Kami dari Kawai nih, jauh enggak bisa nih. Bukalah di lapang satu.
0: Iya.
1: Makanya itu terbuka yang di lapang
0: oh,
1: itu.
0: Oh, jadi ini sebenarnya udah berdiri dari tahun kapan, Bang?
1: Kalau kita berdiri tahun 2014.
0: 2014. Oh, udah lama banget ya berarti.
1: Udah 2 tahun.
0: Oh.
1: Udah 2 tahun.
0: 2024. Tahun 2024. Jadi udah 2 tahun. Udah berapa cabang nih, Bang, habis sekarang?
1: Kalau cabangnya di sini 4.
0: Di sini 4. Di daerah mana aja? Di lapang
1: di
0: tadi.
1: Sini, di lapang.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama di Simpang KB kan.
0: Simpang KB.
1: Yang kedua di lapang.
0: Mm-mm.
1: Yang ketiga di Alfamart samping kantor bupati.
0: Oh.
1: Yang keempat Jalan Manekro di
0: Jalan
1: Simpang
0: Manekro. Iya kayaknya banyak ya orang yang nenteng Duta SD Jumbo ya.
1: Ada juga yang cabangnya di luar.
0: Oh, di mana?
1: Di daerah Labuan Haji.
0: Labuan Haji. Nah, itu yang di luar udah ada berapa, Bang? Di Labuan Haji aja atau ada di tempat lain?
1: Ada 2 di Labuan Haji, Labuan Haji Barat sama Labuan Haji Timur.
0: Oh,
1: Labuan Haji Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada satu lagi.
0: Di mana?
1: Di Kota Fajar.
0: Di mana?
1: Kota Fajar.
0: Kota Fajar tuh yang di daerah mana itu, Bang?
1: Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan. Oh, iya ya.
1: Emang di daerah di Kota Fajar itu.
0: Udah ada. Itu Abang gimana tuh kontrolnya? Karena kan banyak ya di sini aja udah berapa cabang. Terus
1: gini,
0: di luar lagi ada lagi gitu.
1: Kalau kita bilang udah kayak usaha family gitu.
0: Oh, jadi usaha keluarga ya.
1: Yang di Kota Fajar tuh kakak ipar gitu. Kalau yang di Labuan Haji, abang ipar itu.
0: Oh, jadi memang kayak udah jaringan keluarga ya. Jadi emang dipercaya untuk apa namanya?
1: Habis itu emang itu tipsnya itu kalau masalah jualan rasa-rasa ini kan. Kalau kita coba, kalau istilahnya kalau keluarga itu rahasia kualitas adukannya itu lebih terjaga gitu.
0: Betul.
1: Kalau orang kan mudah itu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya kita kayak temen gitu ya, belum tentu dia akan seloyal keluarga gitu ya, Bang. Gitu. Jadi memang tipsnya itu ya, teman pro 2. Misalnya kamu pengen buka cabang gitu ya. Belum kepikiran, mungkin punya usaha, alhamdulillah lancar, pengen kepikiran buka cabang, itu tipsnya dari Bang Aza Arya.
1: Iya.
0: Pakai apa namanya, kita kerja sama keluarga, karena gimana pun yang namanya keluarga pasti akan loyal gitu ya, Bang ya, selama hubungan kita baik ya dengan keluarga.
1: Itulah kayak dikata itu juga, kalau pengen membantu itu bantulah yang paling terdekat gitu.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Bantu yang paling jauh.
0: Benar.
1: Paling dekat itu nanti yang akan bantu kita.
0: Benar, karena mau gimana pun kita mungkin terpuruk ya, yang akan bantu kita pasti keluarga juga. Maksud ya,
1: keluarga.
0: Bang. Oke. Nah, berarti untuk di awal itu, Abang, di tahun 2024 itu udah langsung Abang jreng berkepikiran untuk berapa cabang, atau Abang baru mulai dari kecil dulu, dari modal berapa dulu nih, Bang, awal-awalnya?
1: Awalnya sih dari modal kecil, cuma satu rak aja.
0: Satu rak aja.
1: Satu itulah rak. Cuman ada rasa teh. Cuman 2 aja dulu, cuma rasa teh poci sama teh hijau. Habis itu baru kepikiran ada lemon tea, ada leci. Nah, baru bergerak sedikit-sedikit. Kalau sekarang udah ada drink gitu. Ada mojito-mojitonya, ada squash. Gitu.
0: Ada squashnya ya.
1: Ada squashnya, ada cappuccino-nya gitu.
0: Jadi udah mulai lumayan banyak ya, Bang. Dari yang 2 sekarang udah berapa nih, Bang, varian rasanya?
1: Kalau pengen varian rasanya udah 10 lebih lah.
0: Udah lebih dari 10
1: udah
0: berarti.
1: Lebih dari 10, hampir 20 gitu.
0: Berarti kita juga, Abang juga ngikutin perkembangan zaman ya, mana yang lagi hits gitu ya.
1: Pertama ya itu, yang kedua permintaan pelanggan juga.
0: Oh,
1: Bang,
0: ada yang request.
1: Kok ini gak ada gitu, kok masih gak ada gitu.
0: Jadi apa, banyak yang request gitu ya, banyak pengen dibuatin.
1: Gitu.
0: Berarti kalau untuk sekarang Bang, kira-kira udah laku berapa ini, berapa cup? Kalau dulu kan mungkin masih awal-awal gitu ya, kayak misalnya Bang tadi ada nerima kritikan dari pelanggan gitu ya, sambil ikut bertumbuh. Kalau sekarang kira-kira kasarnya aja nih Bang, udah berapa cup nih terjual kalau sehari?
1: Kalau sehari itu paling, kalau paling sedikitnya sekitar 300 cup.
0: Wah, udah lumayan banyak banget ya tahun Pro 2. Keren.
1: Kalau maksimalnya itu ya lebih dari itulah.
0: Lebih dari itu.
1: Yang tergantung cuacanya juga.
0: Tergantung cuaca. Kalau panas tuh ya, wah lumayan ya Bang, cepet habis ya.
1: Iya, cepat habis. Itu pun kadang karyawan gak sempat duduk itu.
0: Udah kesemutan kaki ya. Buatin es teh terus. Oke, nah itu kan tadi ngobrolin kita soal berapa habisnya berapa cup. Pastinya kan di awal-awal ada tantangan nih Bang. Nah, boleh gak sih Bang infoin tantangan-tantangan yang udah Abang hadapin ya selama 2 tahun buka apa ya, buka usaha ini. Mungkin di awal lebih banyak rasa ya tantangannya. Boleh gak sih Bang di infoin untuk tantangan-tantangan yang udah Abang hadapin, dan gimana nih cara Abang ngadepin tantangan itu?
1: Ya, kalau tantangan sih banyak, kuncinya harus sabar gitu.
0: Sabar ya.
1: Yang penting kerja keras, sabar ya. Kalau kerja keras nggak sabar, sama juga.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya gini ya, karena itulah, setiap masalah itu pasti ada solusinya.
0: Benar.
1: Solusi itu pun datang dari masalah.
0: Benar.
1: Kalau nggak ada masalah, nggak ada solusi.
0: Benar. Sama tuh kayak tadi ya, kalau nggak ada penjual ya nggak ada yang beli gitu ya.
1: Yang penting coba dulu.
0: Oke, ya coba dulu, mulai dulu nih teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita gak mulai-mulai, cuman di kepala aja idenya ya Bang, gak jalan-jalan.
1: Iya, jalan.
0: Gak jalan-jalan ya kita gak tahu hasilnya gak gimana. Tahu. Bener. Oke, nah biasanya kalau paling rame itu di momen-momen apa ini Bang?
1: Kalau paling rame, maulid kayak gini.
0: Oh maulid.
1: Habis itu kayak 17-an kemarin kan. Pokoknya kalau ada acara-acara lah itu rame.
0: Oh, itu biasanya yang pesan dari ini ya Bang ya, lembaga-lembaga gitu ya?
1: Ada lembaga, ada dari sekolah gitu. Ada dari kantor-kantor gitu kan. Ada dari masyarakat juga yang ada pengajian atau arisan gitu, atau wirid-wirid kan. Gitu, ada acara-acara rapat gitu, ada orang pesan. Karena lebih praktis.
0: Iya, jadi langsung habis ya Bang ya?
1: Ya langsung habis.
0: Biasanya Bang terima partai besar itu sampai di berapa cup Bang?
1: Dulu pernah 250 kalau nggak salah.
0: Oh 250, so sekali ini ya, sekali pesan. Oke, pernah dapat yang barengan gitu nggak sih Bang? Kayak misalnya pesanan barengan dari dua instansi gitu, sama-sama banyak. Oh pernah.
1: Dan kan 2, 3, 4 pun pernah.
0: Oh, jadi itu gimana tuh Bang ngenyiasatin, aduh ini harus selesai di jam segini nih. Kan biasanya kalau itu selalu di jam makan siang ya, seringnya berbarengan ya.
1: Yeah.
0: Gimana cara mengatasin itu yang bisa dibilang membludak ya orderannya ya?
1: Itulah, dipastikan dulu sama pelanggannya, ini ambilnya jam berapa gitu. Kalau jam 12 kita sediakan mulai jam 30:30 kita udah mulai proses. Kalau jam 12 ambil jam 12 kita proses, gak bisa karena bukan cuma pesanan, pembeli lain pun pada ngantri.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Berarti Abang kalau udah nerima banyak dari instansi itu tetap buka gerainya ya?
1: Tetap buka.
0: Tetap buka. Oh berarti ini memang produksi Abang sendiri di rumah bareng tim. Beda sama yang di gerai berarti ya?
1: Maksudnya kalau pesanan gitu, tuh bikinnya di gerai juga. Emang yang di kebanyakan yang terima pesanan tuh di simpang KB sana, sama di lapang.
0: Sama di lapang. Oke.
1: Kalau di lapang ini baru karyawan. Emang udah kasih itu juga sama orang tuh. Udah kasih cara-caranya kan?
0: Iya.
1: Walaupun kayak mana pun, maksudnya ngajarin karyawan tuh, kalian jualan di sini, kerja sama kami. Bukan kami memanfaatkan kalian sebagai karyawan. Bagi kami, rezeki kami dari kalian, rezeki kalian dari kami.
0: Nah,
1: itu saya bilang sama karyawan. Kalau nggak ada kalian, kami juga nggak ada. Nggak ada rezeki juga. Kalian yang jaga.
0: Benar.
1: Kalau kalian nggak jaga untuk kami, kalian juga nggak ada rezeki.
0: Benar banget.
1: Nggak ada kami gaji istilahnya. Jadi istilahnya kami ini, niat kami pertama membantu, pertama menerima karyawan kan. Habis itu niat pertama jualan teh juga kayak gitu, saya bilang sama istri. Pokoknya besok, waktu mau buka kan, paginya, siangnya. Pokoknya besok, niat kita utamakan, luruskan niat dulu.
0: Iya.
1: Niat kita utamakan, pertama niat kita membantu orang yang kehausan. Jangan pikir laba dulu bilang, karena kita ini jualan minuman. Nah, jadi dengan orang minum teh kita ini hausnya jadi hilang, walaupun cuma harga 3.000 bilang.
0: Iya.
1: Jangan pikir untung dulu bilang. Penting luruskan niat baru kita coba. Itu pertamanya saya ingatkan sama istri.
0: Jadi emang luar biasa banget ya tahun pro 2 gitu, kita usaha bukan cuma mikirin gimana bisa cuan gitu ya bang ya, gimana bisa untung, tapi kita juga harus pikirin nih niat awal kita tuh seperti apa gitu. Juga sama karyawan ya bang, kalau misalnya kita juga hubungannya baik sama karyawan, insya Allah apa ya, resep-resep kita pun dijaga sama mereka ya. Dan juga kinerjanya juga pastinya akan lebih baik gitu ya.
1: Setelah kadang-kadang ada juga yang tanya tuh, kok karyawan kalian betah-betah kali gitu ya. Itu tergantung mereka sama kayak mana kita hadapi mereka.
0: Benar. Jadi gimana kita hubungannya sama karyawan gitu ya bang. Ada juga yang kejam gitu ya sama karyawannya ya. Kadang-kadang kan pengen nge-push gitu ya supaya jualannya tetap laris, jualannya banyak yang beli gitu. Padahal kita harus mikirin juga perasaan si karyawan gitu ya. Kita juga harus berempati gitu ya bang dengan karyawan. Karena kalau misalnya kita semena-mena juga sama karyawan, ya karyawan juga pastinya gak akan betah gitu ya sama kita. Oke. Tadi buat teman pro 2 juga ya, tadi udah diinfoin sama Bang Azahari, berarti bisa pesan kalau misalnya kamu punya acara, kamu bisa pesan nih sama Bang Azahari di Duta Es Teh Jumbo nih teman pro 2, dan harganya bisa dimulai dari 3.000 ya Bang ya.
1: Iya, dari 3.000.
0: Jadi kalau misalnya kamu punya acara kayak arisan gitu ya, ataupun acara-acara sekolah, bisa banget nih kamu pesan di Bang Azahari. Kalau misalnya mau pesan, mau kemana nih Bang? Ada medsosnya kah? Nomor pesannya tuh di lewat apa biasanya?
1: Ada, nanti di cupnya ini ada nomor WA nanti.
0: Oh, ada nomor WA-nya. Oh iya, itu ada Instagram-nya, TikTok-nya.
1: Ada TikTok-nya.
0: Nomor WA-nya. Boleh di-spill langsung aja, Bang. Di-spill langsung nomornya di nomor berapa itu?
1: 0812 20183194.
0: Oke, teman pro 2. Bisa di-spill nih teman pro 2 ya. Tadi udah di-spill sama Bang Azhari, untuk nomornya bisa di-save ya. Mana tahu kamu punya acara, udah praktis banget nih, udah ada teh, udah ditutup, udah dapat sedotan lagi, praktis banget. Kamu enggak perlu buat gentong-gentong gitu ya. Kalau misalnya kamu mau buat acara kayak ulang tahun mungkin ya, Bang, arisan, acara sekolah, ini pas banget nih. Apalagi sekarang kalau misalnya cuaca lagi panas, itu bisa pasti nyegerin banget nih teman pro 2. Dan mana tahu teman pro 2 juga pengen request rasa gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Azhari terbuka untuk masuk-masukan request untuk rasa-rasa yang terbaru nih tahun pra 2. Oke, kita balik lagi ya Bang ya ke tema kita hari ini. Nah, berarti tadi kan udah berpengaruh tadi apa namanya, pelanggan, gimana cara kita nge-treat pelanggan, jadi pelanggan bisa balik lagi gitu ya Bang. Nah, kalau misalnya tadi dari beberapa lokasi, lokasi mana yang paling ramai biasanya nih Bang penjualannya?
1: Yang paling ramai itu ya di lapang.
0: Lapang ya, karena kayak pusat jajanan ya di situ ya.
1: Di situ kan ada sekolah. Habis itu ada perkantoran kan juga ada di atas.
0: Oke. Berarti kalau untuk range harganya dari harga berapa sampai harga berapa Bang? Di varian apa?
1: Kalau di tehnya harganya mulai dari 3.000.
0: 3.000 itu di teh hijau.
1: Teh hijau, teh poci 3.000.
0: 3.000.
1: Kalau pakai rasa baru naik harganya.
0: Oke, yang paling mahal di varian apa, Bang?
1: Paling mahal itu di kopi gula aren.
0: Kopi gula aren. Nah, itu di harga berapa?
1: 15.000.
0: 15.000.
1: 15, iya 15.000.
0: Nah, teman produk masih terjangkau ya buat kamu yang hobi ngopi gitu. Buat kopi, biasa kan kopi gula aren tuh kalau misalnya kita di kafe kena 18-an gitu ya. Ini 15.000 juga udah dapat. Porsinya sama Bang dengan yang gelas
1: itu,
0: ini.
1: Kalau yang besarnya 15.000.
0: Oh, yang besar 15.000.
1: Sekitar 12.000 gitu.
0: 12.000. Nah, tahun pro 2 masih terjangkau banget buat tahun pro 2 mungkin yang sekolah ya ataupun mahasiswa. Pas banget nih kalau misalnya kamu lagi belum dikirimin sama orang tua. Pas banget kalau misalnya lagi panas-panas beli di Duta ST Jumbo nih tahun pro 2. Mungkin pun kamu sudah familiar ya, karena kayaknya aku sering lihat nih ya, Bang. Orang nenteng-nenteng Duta ST Jumbo karena ya cabangnya sudah banyak ya, pastinya kan pembelinya juga udah pastinya tersebar gitu ya, Bang. Nah, kalau misalnya tadi Abang kan udah banyak ya varian rasanya. Gimana nih cara Abang untuk supaya rasanya konsisten? Nah, kira-kira tipsnya gimana nih? Kadang-kadang kan tantangan penjual itu dia susah mempertahankan rasa gitu ya, Bang. Kalau apalagi kalau kayak Abang pesanan udah banyak ya. Gimana cara Abang bisa bertahan dengan rasa yang sama walaupun pesanannya lagi membludak gitu?
1: Itu emang udah prinsip kita itu.
0: Iya, berarti balik ke prinsip lagi ya.
1: Itu prinsip kita, walaupun harga naik ataupun apa, selama kita masih bisa menjual dengan harga yang sama, walaupun untungnya tipis, pelanggannya puas, tetap kita jalankan gitu.
0: Oke.
1: Habis itu istilahnya memang kalau setiap kita mencari tahu tentang usaha-usaha apapun di luar, tetap orang itu menjaga yang terutama kualitinya.
0: Iya,
1: kualitas
0: benar,
1: rasa.
0: Benar.
1: Kualitas maksudnya rasa pertama, habis itu baru harga kita bilang kan.
0: Iya, karena itu susah banget ya Bang, apalagi kayak misalnya udah viral gitu ya, produknya ya, udah viral.
1: Kadang setengah orang kan pas udah viral, oh ini harus kita kurangin, ini harus kita kurangin. Kalau kita enggak, mudah-mudahan kita enggak tergoda ke situ.
0: Iya, amin ya Bang.
1: Kita tetap di prinsip yang sama itu.
0: Amin.
1: Kepuasan pelanggan lebih utama.
0: Lebih itu. Utama ya. Ya kita doakan ya teman Pro 2, karena kan memang penyakitnya gitu ya. Kadang-kadang tantangan sih, lebih ke tantangan.
1: Itulah, ya. Emang kayak mana itu bilang, emang betul kata-kata orang tua itu, kata-kata pepatah, semakin tinggi itu pohon semakin kencang badannya.
0: Benar, semakin kencang badannya.
1: Semakin
0: bayangan
1: pun semakin banyak godaannya.
0: Iya, benar. Kadang kan mikir, aduh udah rame gak akan kerasa lah kalau cuma dikurangin dikit gitu ya.
1: Padahal, kita kecilin lah gitu kan.
0: Padahal kan kerasa banget ya Bang, apalagi dia yang setiap hari beli gitu ya. Pastinya kan, ih kok beda nih gitu. Apalagi kalau udah rame banget, kok gini rasanya gitu ya seringnya.
1: Itulah. Kalau pelanggan ini rata-rata kita lihat pun setiap hari dia balik.
0: Iya. Nah,
1: jadi kalau kita stay sikit aja, besoknya dia datang lagi pasti tahu dia.
0: Benar. Nah, karena kan
1: maksudnya pelanggan Duta ST ini bukan cuman beli hari ini minggu depan baru datang lagi enggak. Mm-hmm. Hari ini beli besok udah datang lagi.
0: Datang lagi.
1: Kadang satu hari itu ada dua kali.
0: Iya. Karena gimana ya Bang, dengan harga 3.000 ya, jadinya tuh bisa orang repeat terus ya, beli lagi, karena memang tuh ukurannya gede gitu ya. Terus yang kedua, ekonomis gitu ya kan. Terus itulah, praktis kalau, gitu.
1: Kalau saya katakan ya, gimana ya, dagang kaki lima tapi rasanya menggema gitu.
0: Iya. Buat candu ya,
1: buat candu.
0: kayak tema kita hari ini, seger dan buat candu. Jadi orang balik lagi karena memang es teh itu favorit semua orang biasanya kan Bang. Jadi kayak apa ya, satu hal yang memang udah banyak yang suka. Udah gitu kalau misalnya kita juga tetap pertahanin rasa, ya insya Allah akan terus jalan gitu ya Bang. Nah kalau sekarang kita mau spill gak nih Bang, kira-kira bedanya rasanya apa nih sama es teh yang lain? Karena kan di luaran banyak banget ya orang jual es teh. Nah kalau Duta sendiri gimana nih Bang, rasa apa perbedaan rasanya mungkin ya, Keunggulannya mungkin.
1: Keunggulan rasanya ya lebih, gimana kita bilang, original lah rasanya. Kita gak pakai pengawet, besok kita gak pakai pemanis buatan. Kita murni gula, itu yang kita jaga. Mungkin dari situ segitu mungkin bikin rasa teh ini lebih beda dari yang lain.
0: Gitu. Iya.
1: Gulanya gula murni, nggak pakai pemanis. Tehnya pun teh kita ini bikin teh kalau habis hari ini ya habis, kalau nggak ya udah buang. Nggak ada simpan untuk besok masukin kulkas, nggak ada.
0: Karena kan buat menjaga konsistensi rasa gitu ya Bang. Begitu pun
1: konsistensin rasa dan apa kata-kata kita. Duta ST jumbo, lebih segar lebih besar.
0: Oke, nah, lebih segar
1: lebih besar. Dulu baru besar. Jadi kita menjaga segarnya dulu, bukan di besarnya dulu.
0: Iya.
1: Kalau besar dulu nggak segar, sama juga nggak puas
0: sama
1: kan.
0: Aja, orang
1: yang penting kepuasannya dulu. Nah,
0: gitu. Berarti memang menjaga kepuasan konsumen tuh penting banget ya Bang. Berarti emang kalau Duta itu beneran ngejaga apa ya hubungannya dengan konsumen ya. Jadi gimana pun caranya konsumen harus puas gitu ya Bang. Dan tetap harus apa ya, konsisten juga ya dari rasa, dari ukuran mungkin ya, walaupun sekarang semua serba mahal teman Pro 2. Kayak yang kita tahu ya, harga plastik naik, harga gula naik pastinya. Wah, ya Bang.
1: Itu tantangan besar itu.
0: Jadi buat pelaku UMKM tuh menjerit gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Kayak apa.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kita insya Allah masih tetap di harga yang sama itu.
0: Insya Allah ya, semoga keadaan juga membaik ya Bang. Harga-harga bisa kembali turun, jadinya UMKM ini bisa lebih apa ya, semangat lagi ya, nggak pusing mikirin muter modalnya ya. Oke, nah Bang, kalau misalnya boleh ya di sharing ke teman Pro 2, kira-kira ya teman Pro 2 kan mungkin ada yang baru mau buka usaha. Menurut Abang ada nggak sih Bang beberapa kiat-kiat gitu ya yang paling penting menurut Abang sebelum kita buka usaha?
1: Yang penting timbul idenya dulu.
0: Ide kalo, dulu iya.
1: Kalau sudah ada ide, jangan ragu untuk mencoba. Kalau Anda tidak mencoba, Anda tidak akan tahu itu. Itulah kayak saya bilang tadi, kalau tidak ada penjual, pembeli itu tidak ada.
0: Benar.
1: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu itu. Ketika ada ide, silakan coba, luruskan niat.
0: Iya.
1: Yang terutama niat diluruskan. Mm-mm. Misalnya mau buka usaha ini. Mm-mm. Lurus niat. Niat saya untuk ini gitu. Mm-mm. Dah usahakan. Dan doa gitu.
0: Doa ya, nah, benar.
1: Itu yang terutama.
0: Terutama ya. Berarti kalau untuk sekarang kira-kira kan abang udah banyak nih cabangnya ya, alhamdulillah. Nah, target kedepannya abang mau seperti apa nih? Mau buka cabang lebih banyak lagi atau mau buat yang gimana nih untuk beberapa tahun ke depan mungkin ya, planningnya?
1: Kalau cita-citanya sih nggak mungkin kecil lah, besar ya kan?
0: Pasti.
1: Kayak RRI ini menyiar seluruh Indonesia kan? Kalau bisa kayak gitu.
0: Kalau bisa cabangnya satu Indonesia gitu ya bang ya. Wah, jadi CEO. Nah, tadi denger-denger abang nggak cuma es teh nih, ada usaha apa lagi bang?
1: Ada lah.
0: ada mau nggak di-spill langsung?
1: Tadi di parfum, Duta Parfum. Parfum isi ulang.
0: Oke. Okay. Itu di daerah mana bang?
1: Di Simpang KB juga.
0: Simpang KB.
1: Kalau stand kita pertama itu emang di depan toko.
0: Oh.
1: Depan toko parfum.
0: Depan toko parfum. Hmm. Berarti di Simpang KB itu udah ada berapa cabang? Masih satu kah atau?
1: Satu emang.
0: Oh, masih satu. Berarti masih
1: satu.
0: Baru. Dari tahun berapa itu bang?
1: Parfumnya.
0: Mm-mm, parfumnya.
1: Dari 2010.
0: Oh, malah lebih lama.
1: Lebih lama.
0: Lebih lama parfum dulu, baru es teh ya. Iya. Oh, buat Om Prodo mungkin ada yang udah beli ini ya, parfumnya Bang Azhari ya. Dan kalau untuk parfumnya itu ada medsosnya nggak bang? Untuk promonya atau tokonya aja bisa datang langsung ke toko?
1: Datang ke toko langsung, ada WA juga.
0: Oh, ada WA-nya.
1: Ada Instagram juga, Duta Parfum Melabuh.
0: Duta Parfum Melabuh. Oke. Nah, terakhir nih abang ya, abang mau ngasih pesan-pesan ya buat teman Pro 2. Nah, gimana nih bang tips-tipsnya untuk bangun usaha, apalagi abang udah dua usaha ya, gimana cara mengelolanya, gimana supaya ide yang kita punya itu ataupun dengan modal yang dikit, mungkin kan kadang udah ada ide nih bang, planning udah ada tapi modal nggak ada, gitu, dikit banget. Nah, gimana nih tips-tips atau pesan-pesan yang mau abang sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin punya modalnya minim tapi pengen buka usaha, boleh bang silahkan ke sebelah situ.
1: Itulah saya bilang tadi, coba terus. Mm-mm. Walaupun modalnya sedikit, yang penting tekadnya yang kuat.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting semangatnya jangan kendor itu.
0: Sama promosi pastinya ya bang ya.
1: Ya.
0: Kalau promosi gencar juga nggak bang di
1: kalau
0: sosmed?
1: Promosi gencar juga sih.
0: Oke, okay. Berarti apa aja tadi bang? Boleh disampaikan lagi?
1: Apa ya?
0: Berarti tadi niat yang lurus.
1: Niat yang lurus. Mm. Habis itu mencobalah gitu.
0: Mm-mm.
1: Coba terus.
0: Mm-mm.
1: Habis itu jangan pantang menyerah. Itu kuncinya.
0: Mm-mm.
1: Habis itu ketika sudah dikerjakan, jangan terlalu bermimpi besar gitu.
0: Mm-mm.
1: Karena nanti akan melemahkan tekadmu gitu.
0: Oh,
1: berarti. Dia jalan terus, disitulah kita merasakan bisa besar apa enggak.
0: Mm-mm.
1: Jangan terlalu melampaui mimpi, nanti jadinya jatuh sakit.
0: Betul, ekspektasinya ketinggian gitu ya, ya bang ya.
1: Gitu. Jangan menghayal terlalu tinggi itu.
0: Mm-mm.
1: Yang penting laksanakan dulu, nikmati prosesnya, dan belajarlah dari proses itu, pasti kamu akan besar. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pengalaman itu akan mengajarkanmu itu.
0: Oke, okay, keren.
1: Kalau nggak ada pengalaman nggak akan.
0: Betul banget bang, karena kalau
1: dan pengalaman itu pun datang dari kita lakukan.
0: Benar.
1: Dari prakteknya, bukan materinya gitu.
0: Iya.
1: Dari situlah kita belajar, pasti akan mengajarkan kita. Okay. Dari situlah, itulah ilmu yang sebetulnya gitu.
0: Iya.
1: Yang betul-betul mengajarkan gitu.
0: Mengajarkan kita ya.
1: Bukan cuma materinya aja gitu kan.
0: Karena kalau materi kita bisa akses dari mana aja, tapi kalau namanya pengalaman langsung, itu kalau kita enggak mulai kita enggak dapat gitu ya, Bang. Iya. Oke, teman Pro 2 keren banget ya buat Bang Azhari. Walaupun usahanya ada dua sekarang ya. Sekarang cabang ST-nya juga udah banyak di mana-mana. Mungkin teman Pro 2 juga salah satu favoritnya ya. Kita juga bisa belajar ya, tarik kesimpulan dari yang tadi udah kita obrolin. Bahwasannya kalau misalnya kita membuka usaha, yang paling penting itu bukan, ya modal memang penting. Cuman dengan seberapa modal yang kita punya, intinya kita mulai dulu gitu ya Bang. Punya ide,
1: mulai dulu,
0: luruskan niat, kemudian pikirin konsumen gitu ya bang ya, yang paling penting. Karena konsumen ya pembelinya kita gitu. Kalau misalnya kita gak pikirin kemauannya konsumen ataupun hubungan kita gak baik sama konsumen, ya siapa yang mau beli lagi gitu ya bang ya. Karena kayak misalnya buat teman produk mungkin yang masih ragu-ragu buat jualan, benar kata Bang Azhari tadi, gak akan ada yang jual kalau misalnya gak ada pembeli kalau gak ada yang jual gitu ya bang ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita mau jualan, pasti ada yang membeli itu teman produk, walaupun mungkin belum rame di awal ya. Nah, disitulah kita nanti akan belajar gimana nih caranya supaya kita bisa ngembangin usaha kita. Yang penting jangan muluk-muluk dulu ya Bang ya. Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi dulu. Yeah. Yang penting jalanin dulu apapun yang udah kamu persiapkan gitu ya Bang ya. Kemudian ya belajar dari pengalaman yang udah ada gitu. Oke, teman-teman Pro 2, gak kerasa udah setengah jam ya kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Azhari di UMKM Corner. Semoga kita doakan ya usahanya semakin lancar jaya.
1: Amin.
0: Kemudian bisa nambah cabang lagi mungkin ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Bisa jadi seluruh Aceh kayak tadi mimpinya Bang Azhari, bisa seluruh Indonesia gitu. Teman Pro 2 kita doakan semoga usahanya semakin lancar. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau pesan ke Bang Azhari, jangan ragu juga kayak tadi kita udah spill nomor WhatsAppnya, ataupun mungkin bisa main ke lapang gitu kalau misalnya yang deket, pokoknya yang dimanapun cabangnya deket rumah kamu, bisa main di situ, bisa udah ada nomor WhatsAppnya tertera ya. Kalau misalnya kamu punya acara ataupun event gitu, bisa kamu pesan di Duta ST Jumbo di Taman Pro 2. Oke, nah Taman Pro 2 di akhir ya untuk program UMKM Corner ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tina tahun Pro 2. Nah tadi teman Pro 2 kita udah sama-sama ngikutin program UMKM Corner. Nah buat teman Pro 2, semoga tadi obrolan yang udah kita udah ngobrol-ngobrol tadi bareng owner Duta ST Jumbo, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2 yang mungkin baru mau buka usaha. Nah teman Pro 2, nah teman Pro 2 top station ya di Pro 2 RRI Melabuh, karena dia tetap akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, top station terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Baik, Tama Produ, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:38, ini waktu akan dikumandangkannya azan zuhur untuk Tama Produ yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah sholat zuhur dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook @pro2RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 semoga udah selesai makan siang ya, dan juga udah selesai menjalankan ibadah sholat zuhur nih tahun Pro 2. Nah, seperti biasa teman Pro 2, Tia akan menghadirkan lagu-lagu yang seru ya pastinya buat teman Pro 2, menemani siang teman Pro 2, menemani aktivitas teman Pro 2, apapun aktivitasnya. Dan juga Tia akan ngasih informasi-informasi up to date pastinya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netalan Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat Netalan Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Sebanyak 742 objek budaya kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahap kedua tahun 2026. Sejumlah bangunan dan juga benda bersejarah masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk Istana Merdeka di Jakarta Pusat hingga Jembatan Ampera di Palembang, Netalan Pro 2. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa ini menjadi tugas Kementerian Kebudayaan selain melindungi dan juga merawat, kemudian memanfaatkannya sesuai kaidah tanpa merusaknya hingga nantinya bisa diakses oleh publik, Netalan Pro 2. Dengan penambahan tersebut, jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sebanyak 2026 sudah bertambah. Ia juga mengatakan hingga Agustus 2026 jumlah objek yang telah ditetapkan mencapai 1.172 objek. Sebelumnya, pada penetapan tahap pertama yang diumumkan pada tanggal 19 Mei 2026, yakni terdapat 430 cagar budaya yang sudah direkomendasikan Netalan Pro 2. Selanjutnya, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional atau TACBN menambahkan 742 rekomendasi penetapan pada tahap kedua, di mana penetapan cagar budaya peringkat nasional dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya secara berkelanjutan. Nah, sejumlah objek penting yang masuk ke dalam daftar penetapan cagar budaya peringkat nasional tahap kedua di tahun 2026 diantaranya adalah Istana Merdeka dan Jembatan Ampera. Dua bangunan yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting nih bagi Indonesia. Nah, selain itu terdapat pula situs cagar budaya Desa Hili Simaetano di Pulau Nias, Sumatera Utara. Ada pula situs cagar budaya Liawaburi di Kabupaten Buton Selatan yang masuk ke dalam daftar yang baru nih tahun Pro 2. Nah, adapun sejumlah benda budaya hasil repatriasi yang turut ditetapkan, di mana diantaranya keris kelungkung, 6 koleksi Pitamaha, serta rampasan Puputan Bandung di tahun 1906. Di mana sumber data dalam penetapan tersebut berasal dari usulan pemerintah daerah dan juga koleksi Museum Nasional Indonesia. Adapun benda budaya hasil repatriasi itu juga berasal dari luar negeri, itu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tan Pro 2. Nanti masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda dua kampung di Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan sejak hari Sabtu 29 Agustus 2026. Hingga hari Rabu 2 September 2026 malam, api masih belum sepenuhnya berhasil dikendalikan di Kampung Ujung Mangki. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Baharon Bakti STMT melalui Humas Pusdalops BPBA Haslinda Juwita mengatakan total lahan yang terbakar di dua lokasi tersebut mencapai sekitar 19 hektar neto yang produa. Nah, menurut laporan tersebut, kebakaran mulai terjadi pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Di mana petugas BPBD Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya pemadaman dengan mengerahkan sejumlah sarana dan prasarana. Pada hari pertama, petugas membawa satu unit sepeda motor damkar 05 Bakongan, satu unit mesin jinjing, serta satu unit mesin pompa ke lokasi kejadian. Kemudian penanganan diperkuat dengan mengerahkan kendaraan roda 2 Damkarmat PBWMK 05 Bakongan, 1 unit kendaraan roda 4 TNI, kendaraan roda 2 TNI, 4 unit mesin jinjing, 7 roll selang, serta mesin pompa milik masyarakat. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala nih teman Pro 2, di mana lokasi kebakaran berjarak sekitar 4 km dari jalan nasional. Sementara ketersediaan sumber air di sekitar lokasi juga terbatas. Nah, selain itu, tiupan angin dan juga kondisi cuaca yang panas turut mempercepat penyebaran api sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Di mana BPBD Aceh Selatan bersama unsur terkait masih melakukan penanganan di lokasi untuk mencegah api kembali meluas. Dimana dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban terdampak. Tidak ada warga yang mengungsi akibat kebakaran tersebut. Dimana laporan kejadian bersumber dari Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Aceh Selatan, ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Dengan berakhir informasi ini, maka berakhir pula ya teman Pro 2 perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga informasi-informasi yang Tia sampaikan juga bermanfaat untuk teman Pro 2, dan Tia mohon maaf apabila terjadi ada kesalahan kata ya selama siaran tadi. Akhir kata tiap tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, terus tetap stay tune ya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Melabuh, karena setelah ini kamu akan ditemanin oleh Tami. Tiap tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, selamat siang teman terdua. Balik lagi nih bareng Tami di Perdua Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu yang baru gabung, selamat datang dan selamat menikmati waktu siang bersama Tami nih hingga sore nanti. Siang ini kita santai bareng nih, ditemani musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana yang bikin aktivitas kamu jadi lebih asik nih. Buat yang lagi kerja, tetap semangat. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang lagi santai, boleh banget nih rebahan sambil dengerin Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, Tami siap nih nemenin siang kamu. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Ya teman perdua, kita lanjut lagi nih suasana siang ini. Kadang ini ada lagu yang baru dengar beberapa detik aja langsung bikin mood berubah nih. Nah lagu berikut ini juga punya warna dan vibes yang unik banget nih. Daripada tapi kebanyakan cerita nih, langsung aja nih kita nikmati musiknya. Ini dia dari Planet Lain buat kamu teman perdua. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK Kapolres Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman perdua, gak terasa nih waktu berjalan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu ajan. Ajan asyar di pukul 15.45 untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Buat teman-teman yang beragama Islam, yuk mulai siapkan diri untuk menunaikan ibadah asyar. Kita beri waktu sejenak untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah setelah itu, tapi jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan menemani kamu dengan pembahasan yang gak kalah menarik nih. Kita akan ngobrol tentang generasi peduli literasi di era digital. Di tengah derasnya informasi di media sosial dan internet, kemampuan membaca, memahami, memilah, dan menggunakan informasi dengan bijak menjadi semakin penting nih, terutama bagi generasi muda. Jadi tetap stay tune bersama kami di Pro 290,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman, perluas luas wajan kita minta itu sebelum ajian. Setelah ajian kita akan membahas tentang sedikit generasi peduli literasi di era digital. Nah sekarang kita nih masuk nih ke pembahasan utama kita. Teman perdua, kita hidup nih kan di zaman ketika informasi bisa datang dalam hitungan detik. Bangun tidur aja udah buka HP sudah ada berita terbaru. Nah scroll media sosial muncul berbagai opini, video sampai informasi yang belum tentu semuanya benar nih. Karena itu literasi menjadi semakin penting nih teman perdua. Literasi di era digital bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana nih kita memahami informasi, memilah mana yang benar, mengecek sebenarnya, dan menggunakan informasi dengan bijak. Nah, generasi muda punya peran besar nih dalam hal ini. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus nih menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab pastinya. Nah, sebelum membagikan sebuah informasi, misalnya coba berhenti nih sebentar dan tanyakan sumbernya nih dari mana, informasinya benar atau tidak, ada sumber lain yang mendukung atau tidak nih. Kebiasaan sederhana seperti ini bisa membantu kita nih teman perdua terhindar dari hoax dan informasi yang menyesatkan. Jadi menjadi generasi peduli literasi di era digital berarti menjadi generasi yang kritis saat menerima informasi, bijak saat membagikannya, dan pastinya bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi nih teman perdua. Nah itulah yang akan kita kupas lebih jauh di Suara Ceria hari ini. Tetap stay tune bersama kami di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Sebelumnya kita dengarkan dulu Terlukis Indah by Rizky Febian. Selamat menikmati.

Wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya teman perdua, kita lanjut lagi nih pembahasan kita. Kalau tadi kita bicara soal pentingnya literasi, sekarang kita masuk nih ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan ya, setiap hari kita bisa menerima puluhan bahkan ratusan informasi dari WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Semuanya berlomba-lomba nih mendapatkan perhatian kita. Nah, di sini nih kemampuan literasi digital kita benar-benar dibutuhkan nih teman perdua. Banyak tenaga ini. Jadi jangan hanya bertanya apa yang sedang viral, tapi coba tanyakan juga apa nih informasi ini benar, karena informasi yang salah kalau sudah terlanjur

Mereka Digital, jempol kita ini juga punya tanggung jawab nih teman perdua. Nah teman perdua, ternyata menjadi generasi peduli literasi itu bisa dimulai nih dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, mulai dari membiasakan membaca sebelum berkomentar, mencari tahu sebelum percaya, dan berpikir sebelum membagikan sesuatu nih teman perdua. Apalagi buat generasi muda nih teman berdua, dunia digital sebenarnya bisa menjadi ruang belajar yang luar biasa luas nih buat teman, buat generasi muda. Kita bisa belajar skill baru, mencari referensi, mengikuti perkembangan dunia, bahkan nih kita bisa mengembangkan kreativitas hanya lewat satu perangkat di tangan. Tapi ingat nih teman perdua, teknologi itu ibarat alat, mau digunakan untuk hal positif atau sebaliknya kembali kepada penggunaannya. Jadi jangan cuma jadi generasi yang aktif scrolling, tapi jadilah generasi yang aktif belajar, mencari tahu, dan menghasilkan sesuatu. Karena semakin banyak yang kita tahu, semakin bijak juga kita menentukan apa yang layak dipercaya dan apa yang sebaiknya kita tinggalkan nih teman perdua. Ya, kita lanjut nanti lagi pembahasannya. Tetap stay tune di 90.3 FM, teman terbaik kamu. Ini Jangan Cintai Aku Apa Adanya by Tulus. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan puluh koma tiga FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi nih obrolannya. Makasih banyak nih masih tetap stay tune sama Tami di 90.3 FM RML Bos, teman terbaik kamu. Nah, kalau kita bicara soal literasi di era digital nih, ada satu hal nih yang gak kalah pentingnya, itu budaya membaca. Nah, mungkin sekarang membaca buku nih terasa kalah populer dibanding scrolling media sosial, tapi sebenarnya pembaca itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian kita nih teman berdua. Membaca artikel misalnya, berita, jurnal, e-book, bahkan mencari informasi dari sumber terpercaya juga bagian dari aktivitas literasi nih teman berdua. Yang penting ini bukan cuma seberapa banyak informasi yang kita konsumsi, tapi seberapa dalam nih kita memahami informasi tersebut. Jadi jangan sampai kita setiap hari membaca banyak hal, tapi hanya mengingat judulnya aja nih teman berdua. Jadi yuk mulai biasakan membaca dengan kritis. Kalau menemukan informasi yang menarik, cari tahu nih lebih dalam. Nah, kalau menemukan sesuatu yang meragukan, jangan langsung percaya begitu aja nih teman berdua. Karena generasi yang kuat bukan hanya generasi yang cepat mendapatkan informasi, tetapi generasi yang mampu memahami dan menggunakannya dengan bijak. Nah, jadi mulai hari ini, yuk kita jadikan membaca sebagai kebiasaan dan teknologi sebagai ruang untuk terus belajar nih teman berdua. Nah, satu hal nih yang juga penting adalah jejak digital. Apa yang kita tulis, unggah, komentari, atau bagikan nih di internet bisa menjadi bagian dari rekam jejak kita. Karena itu sebelum menekan tombol post atau share, coba nih pikirkan sebentar, apakah ini bermanfaat, apakah benar, dan apa pantas untuk dibagikan. Nah, jangan sampai karena ingin ngikutin tren teman berdua atau sekedar mengejar viral, kita justru menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau membuat konten yang bisa merugikan orang lain mungkin. Justru disinilah literasi digital mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab nih teman berdua. Kita boleh aja nih aktif di media sosial, boleh mengikuti tren, boleh membuat konten kreatif mungkin, tapi tetap nih teman berdua harus punya batas dan etika pastinya. Karena menjadi generasi digital itu bukan cuma soal seberapa cepat kita mengikuti perkembangan teknologi, tetapi seberapa bijak nih kita menggunakannya. Jadi ayo kita gunakan internet ini bukan hanya untuk konsumsi informasi, tapi juga untuk belajar, berkarya, berbagai help yang positif tentunya, dan memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, tetap stay tune di 90.3 FM teman terbaik kamu, karena obrolan kita ini masih akan berlanjut sampai nanti. Tapi sebelumnya, Tami punya satu lagu nih buat teman berdua, itu buat Belum Siap Kehilangan by Setepan Pasar Ibu. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak kerasa nih pembahasan kita tentang generasi peduli literasi di era digital sudah sampai nih di penghujung. Nah, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar nih bahwa literasi di era digital itu bukan cuma tentang rajin membaca, tapi juga tentang mampu memahami informasi, berpikir kritis, mengecek kebenaran, menjaga etika, dan bijak menggunakan teknologi nih teman Pro 2. Karena setiap informasi yang kita terima dan setiap konten yang kita bagikan, semuanya punya dampak nih. Jadi yuk mulai dari diri sendiri nih, jadilah generasi yang gak gampang percaya, gak asal membagikan, tapi mau nih mencari tahu dan terus belajar. Nah, manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, gunakan media sosial untuk berkarya, berbagi inspirasi, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk berkembang tentunya teman berdua. Nah teman Pro 2, terima kasih nih sudah menemani Tami dalam obrolan sore ini. Semoga apa yang kita bahas nih bisa menambah wawasan dan tentunya mengingatkan kita untuk menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab tentunya teman Pro 2. Tami pamit nih dari bintang-bincang sore ceria hari ini. Tetap semangat, tetap bijak, dan jangan berhenti membaca. Kita kembali lagi nih ke musik-musik pilihan hanya di Pro 2 Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Tetap stay tune. Ini dia Pelan-pelan by Nucha. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...90,3 FM... Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Ya teman Perdua, gak terasa nih perjalanan kita bersama Tami hari ini udah sampai nih di penghujung. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah setia menemani dari awal sampai akhir. Semoga informasi dan obrolan hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk teman Perdua semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan relay bersama Perdua Jakarta untuk acara MLC. Jadi Tami pamit dulu nih dari Perdua Melabo. Tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tetap dengarkan Perdua di 90,3 FM. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya teman Perdua, Tami pamit dan selamat menikmati relay Perdua Jakarta di jam 19 pas nantinya. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro 2, waktu Info Bro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Bro 2.
0: Informasi yang pertama, dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Program, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa, di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Raben. Yes. Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya, terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan?
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh, maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright.
1: Betul.
0: Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gua harus lebih unik lagi nih, gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: kayak
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Iya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga, mungkin buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
2: Yes.
1: Alright, bro. Lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
2: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
2: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Oke.
2: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah. Tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
2: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
2: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
2: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul.
2: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
2: Yes.
1: Alright,
2: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh. Ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
2: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus lo aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat lo melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
2: Jadi di saat lo berkarya, okay, lo bebas bikin lagu, tapi jangan

0: di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Okay.
0: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh, gitu. Tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu gua-gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia, maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong nanti.
1: Alright, okay.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
0: Ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Motivation ya. Motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: ada. Alright, tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lo gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lo gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lo gue Lulu Gua-Gua, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, yes. Benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ngikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar-benar. Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik, itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya?
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Ya udah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
1: jadi
0: berarti
1: gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoban.
0: Tapi dan menurut kalau, gua, oke, okay, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gua nggak ada niat untuk berhasil. Gua hanya mencoba dan membandingkan aja. Jadi ada sesuatu yang gua yang bisa gua share dari pengalaman gua.
0: Iya, iya, iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya,
0: alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Oh, saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
1: Yeah.
0: Dirabin.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu Lulu
1: Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin, boleh.
0: Asik. Boleh, boleh, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih, Raben. Thank you so much. Thank you so much,
1: Adi.
0: Malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Adi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Prodoa, sudah kita ikuti program kita teman Prodoa untuk di musik live chat di edisi CR kita 3 September 2026, bertepatan dengan hari Kamis malam Jumat, bareng dengan Anda untuk hari ini teman Prodoa. Dan seperti biasa kita akan terus mengudara untuk temani kamu hingga kelar ke jam 24 atau jam 00.00 untuk edisi CR kita malam ini teman Prodoa. Dan juga untuk program Obeng nanti seperti biasa kita akan buka di jam 21.00 waktu Indonesia Barat hingga dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Make sure kalian sudah sudah simpan nomor WhatsApp kita di 0811 6877903. Kita lanjutkan lagi dengan program kita selanjutnya teman Prodo untuk saat ini di Jaga Malam Musik dan Informasi dari sekarang sampai jam 21. Stay tune.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke website kami www.rri.co.id/melabuh untuk update informasi terkini seputaran Melabuh Aceh Barat, teman Prodo. Dan jangan lupa juga untuk lihat ya semua video-video kita atau siaran-siaran kita, bisa kalian tonton ulang di channel YouTube kita RRI_Melabuh. Udah subscribe belum channel RRI_Melabuh? Tetapi terus bersama dengan Prodo FM. Ada lagu dari Ambon Manisnya Vitorino Via Bahmi dan juga Jackson Zeran, Toton Karibo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you teman Pro 2 masih tune in bersama dengan Anda. Pastinya teman Pro 2 saatnya kita update informasi dari www.dari.co.id. So please tetap aja terus di sini teman Pro 2, karena banyak banget informasi-informasi bagus bakal Anda share ke ruang simak kamu teman Pro 2. Nah, berikut ini teman Pro 2, ada informasi juga nih seputar titik panas turun ya. Kondisi karhutla di kabar ini belum membaik teman Pro 2. Ini sebenarnya kayaknya the worst case ya untuk akhir-akhir ini teman Pro 2, karena kayaknya udah lama banget, dan semoga saja kita berharap hujan cepat turun ya di kawasan Kalimantan, karena benar-benar kayak worst case banget, kayak semakin buruk banget, karena asapnya juga udah sampai ke negara tetangga udah dari beberapa hari yang lalu gitu ya kan teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak enggak cuma Indonesia yang pay attention ke karhutla ini, tapi dunia teman Pro 2 gitu ya, dunia benar-benar pay attention dengan karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Barat yang belum baik sampai dengan sekarang. Teman Pro 2, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kalimantan Barat ini belum sepenuhnya membaik, meski jumlah titik panas ini mengalami penurunan. Nah, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Nah, teman Pro 2, Raja Juli juga mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 31 Agustus itu tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik panas pada 1 September. Namun saat ini kembali turun menjadi 268 titik. Dan penurunan jumlah titik panas ini tidak serta-merta menunjukkan api telah sepenuhnya padam, teman Pro 2. Naya juga mengatakan kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah wilayah termasuk Pontianak memburuk akibat kabut asap, dan mereka pastikan juga kondisi Kalimantan Barat ini tidak sedang baik-baik saja, teman Pro 2. Kita berharap yang terbaik aja terus teman Pro 2, berdoa terus ya semoga di Kalimantan Barat itu semua titik apinya padam teman Pro 2, dan semoga hujan cepat turun ya di kawasan Kalimantan Barat. Nah, kalau untuk Aceh kan kita sekarang udah lumayan hujan ya untuk kawasan Banda Aceh juga. Aku dapat kabar dari teman aku yang di sana lumayan hujan deras juga untuk kawasan Banda Aceh teman Pro 2. Untuk Melabuh Aceh Barat juga cuacanya udah mulai dingin ya, udah mulai adem, bahkan seharian ini lumayan alhamdulillah enak banget cuacanya, sangat friendly banget cuacanya untuk seharian ini teman Pro 2. Bahkan malam ini juga lumayan gerimis ya untuk kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya. Teman Pro 2, kalau misalnya kalian ingin berbagi informasi-informasi terkini, kalian langsung aja WhatsApp kita di 0811 6877903. Nanda lanjutkan lagi musik dan informasi teman Pro 2, dan jam 9 nanti kita bakal obeng atau jam 21. So please tetap terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Produ RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Melati Aku JJ ya, teman Produ. Tapi terus bersama dengan Anda, saatnya kita masuk nih teman Produ untuk saat ini di program Obeng Obrolan Jereng, teman Produ.

Di program Obeng, ayo dong silakan. Biasanya belum kita buka udah banyak yang telepon-telepon. Coba aku lihat nih, ada gak sih yang telepon? Oh ada ternyata ya. Selamat malam aja. Nah ini aku paling kesel nih teman pro 2, gak di charge handphonenya. Gak di charge handphonenya, tinggal 15%. Jadi nanti sambil aku di sela-sela aku ngobrol, ini aku harus charge handphone berarti kalau gitu, ya kan? Ini, aduh, yang penyiar sebelumnya ini siapa sih? Kayaknya harus kita kasih ini deh nanti, apa? Peringatan ya teman Produa. Ini dia gak ngecas handphone, soalnya aku paling kesel kayak gini. Setiap aku masuk, nanti handphonenya tinggal 12%, tinggal 15%, kayak gitu ya kan. Oke deh teman Produa, untuk yang mau ikutan bisa nih langsung aja telepon di 0811 6877 903. One more time ya, silakan aja langsung di 0811 6877 903. Atau juga kalian bisa WhatsApp ya di nomor tersebut teman Produa. Kalian juga bisa WhatsApp, bisa voice note, atau juga bisa direct message juga di situ ada miss call. Miss call doang. Kenapa nih jaringannya gak bagus kali ya? Kalau gak bisa pakai telepon biasa, kalian coba telepon WA. Iya, telepon WA insya Allah aman lancar. Kalau telepon biasa ya mungkin jaringan kali atau apa. Cuma kalau telepon WA kan kita pakai internet ya jaringannya. Jadi di sini alhamdulillah kalau untuk jaringan internetnya oke punya gitu loh teman produser. Buat yang mau ikutan, habis lagu ini kali ya, kita panasin dulu. Habis lagu Firsa Bersari dengan Tulang Punggung, Nanda bakal angkat telepon dari teman Produa. So please tetap ya terus bersama dengan Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Itu dia tadi teman Perodu, ada Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dengerin lagu itu tuh lagunya Never Getting Old teman Perodu. Kenapa aku bilang Never Getting Old? Karena setiap diputar lagu itu tuh kayaknya asik aja didengar gitu loh teman Perodu. Karena lagunya very easy listening teman Perodu. Gak yang terlalu gereda-gerdu ya, tapi tenang, santai. Suaranya Ellie Goulding juga so sweet teman Perodu. Terus juga artinya kayak, aduh pokoknya cintain diri, cintai aku apa adanya gitu ya. Cintai aku kayak kamu mencintai aku seutuhnya gitu. Aduh asik banget kayaknya gitu ya kan. Kita lagi nyari orang yang benar-benar mencintai kita itu memang agak rada-rada susah teman berdua ya kan. Tapi aku mau tanya nanti tipsnya nih sama Kak Ida yang ada di sana Bu. Kalau misalnya kita belum menemukan orang yang benar-benar mencintai kita seperti layaknya kita harus dicintai, baiknya kita kayak gimana gitu. Halo selamat malam, assalamualaikum Kak Ida. Kiban haba malamnya Kak Ida. Mantau na ujun, mantau ujun itu na bo. Hana le ujun. Kiban? Oh ujun gerimi, sana ujun tan. Mana dajut ide di Kalimantan Barat dajut bu ujun. Oh, saya berat ka rutung utung ni deh. Kak Ida na ikuti cik beritanya, bu Hana. Na ikuti beritanya. Angke dengar, oh dengar Pak Nanda Paknya Onyohana. Kakak dua go minggu ide tutung Kak Ida. Oh ya Allah. Nya nyotain. Tutung uteun Kalimantan nya nyo kejadian ba daerah ranya na tong pegah Kak Ida. Karena lam atap tabe. Tetak napa? Ranya urung tok bro mentong dak je kiban lagi ha. Kayo lah. Nya datuk bro tiat mentong tupuk na mentong aduh kiban. Nya nyan urau malam kaget warga minggu kai deh tutung kai dah jarak pandang 30 meter tagai mak kiban kiban lo
1: ayang
0: angke kon tutah tak nang tutak napah nanda baca berita mentong tutak napah bak ku bayangkan kiban mena noh maksud ji dalam keadaan tupuk nabe karena ketutung utenya nah nak bayangkan kai dah
1: bayangkan
0: Kak Ida. Angkunya, angku dah je kon hide bu jun tan ino dai hina dai au dah hana tak ujian hana tak apa kan hana hana mata lah insyaallah ha. Tapi urangnya mangat cuaca ino Kak Ida alhamdulillah. Mendung-mendung lagi ya, angin GP sepoi-sepoi menanya kan nak angin. Buklah tu untan. Abisnya buklam pih na agak rentek-rentek bacut. Poh dua belah menanah. Anak angin memang tik berat ngap buklam. Cuman engke poh dua belah buklam agak kiban menan agak nak. Nah, kamu ini adalah anak cik nak bacut. Anak tak. Ah, kenyan. Alhamdulillah, cik kaya dah lah. Tapi, nyata kalau enggak, cik tengok tu total. Matanya, alhamdulillah, melabuh paling terakhir tu terminggu, habisnya ujian ni lah. Alhamdulillah, ha? Ya, kenyan, kaya dah. Kaya dah?
1: Ya.
0: Mertaji, kibana pegah, ha? Nya kan bunuh nanda pudik lagu barat kan Love Me Like You Do artinya lagak lagunya kan mesti mangat mangat lagunya maksud ji lagu Kak Ida mau cek lagunya kan karena kan memang lagunya katre lagunya cuma mangat ada pudik lagunya ya kan lagu Love Me Like You Do nya nang kenyang Kak Ida yang
1: lagu
0: oh alhamdulillah sesuai dengan selera nanda sesuai dengan selera Kak Ida menana
1: sangat
0: dia dia
1: dia
0: oh ya Allah Lord jadi kaida nyata dengar lagunya jadi arti lagunya engke lagi kaida metuji apa pesan dari lagunya bahwa menyo mentejih menyo ai engkenya mentej arti ji menyo galak kelon galak sesuai dengan pe yang na baklon lagi nyan menan kaida kon jam menjino kon susah kan jam menjino tang menyo tanya galak ke gok mah gok belaga abihnya kon hanya lagak tampilan tapi belaga atau dompet ji le tak kriteria kaida mah jamun kaida wate muda-muda rojih na lagi nyan
1: kalau
0: gak
1: opa penting
0: dah. Gak ni
1: kan
0: sopan
1: dan
0: tu. Oh, adab.
1: Ada.
0: Mahnya. Angkanya mahana rata oh mita nyo adab ka ida jino aja mun jino kan ta kalon be media sosial lain adab oh ta kalon mompok la lantung kala in lom tipe ji kala in lom model ji oh ta marip kala in lom oh nya nanda tik bagah tik bagahnya lagi antik bagah kiban no tik bagah ku takut. Angkanya lagi jamun ka ida di lain lagi oleh.
1: Iya, ada.
0: Jamun ka ida jamun. Wate jamun ka ida mata muda-muda. Na lagi jamun jinau?
1: Ala.
0: Hana kan?
1: Ala, ana tapi yang muda, ala le HP.
0: Oh, le HP. Oh, pengaruh HP berarti.
1: Contohnya.
0: Oh, nyoci.
1: Bahaya HP. Heeh.
0: Bahaya HP. Ha,
1: jamun ka ida ana HP. Ana contoh,
0: ana contoh. Ah, kenya nyo jinau le tak pui kalon. Jadi le tak pui contoh ka ida kan? Berarti betul pepatah mengatakan le tak putak kalon nyan itamong dalam akal dan pikiran tanyo merubah tanyo hai kan
1: ya
0: menyohana get nyan memang merubah tanyo di menyohana get kiban da begah tak bentengi okay. Diri jadi le tak putak kalon le tak putak contoh maka di susah kak Ida aja menyinonya tamita orang yang tulus ngantanya nya harap tak pegah ika tulus tu ikut kapula elam munyo jino kak Ida berdoa tambah yang kiban dah pegah hal yang paling umum jadi orang yang hana jujur ah jino gampang tak kena kayak HP dah pegahnya jadi kejujuran nah memang menghai tak untuk jamun jino kak Ida jadi susah tak minta orang yang jujur termasuk Nanda ya mari Nanda janjian nih cik mudah tak membawa nyongo HP apa kak sini dulu kak Meza dari mana kakak dapat dari kopi Meza masih ada enggak cuman segitu enggak kenapa kenapa enggak tuang Nanda sikit
1: kuenya
0: aja. Meza oh, kak Ida hana kalau mata lu ngetam ayun-ayun. Pakoh hana. Dungging lebih oh, jak cu lebih oh tu. Mau lu hana hina.

0: Memang lah kopi kaya dah. Tapi biar tajin anda memang kopi pet. Manya nak kopi mamet. Ada masalah. Hidup lapang manya kamu ini cik empat ke kan tu. Kedai bang tu. Oh, belah bubuk. Oh, nyo bubuk. Nanda ya rumah kopi bubuk cik. Angkanya aman anda menyokopi bubuk tu kan mekak baik gaul kaedah karena kan makaji menyoi rumah nama talah dajek kopi bubuk menyo tengah hinau ikan tu dajek kopi bubuk tang payah tadi kaiga walunya nyo ka ada dajek kopi bubuk ada dajek kopi bubuk dame ada acara nan sin tu nian tu nang sumber kan kan terkejut nang sumber bikin pakon je lagi gaul kan
1: biar acara
0: anak anda. Tangga tiblah kak Ida. Tangga tiblah pupuk tangga tiblah. Tinggal bunga gladi. Tangga urat tabtu pak Haji. Urat tabtu dari bunga sampai malam. Hidih ikut kantor pos. Gejak kak Ida apa?
1: Oh, insyaAllah.
0: Nawak mengkaci nawak MKMJ. Nya mandu mau nanda pegakon kak Ida mentau mandu. Jadi kedih hidih dan kumpul. Mana anda cuma nanda dari bunga tu luhur hidih. Luhur kenal tamong tiaran jadi hinau ilai. Habisnya malam baru jalan kedih.
1: Bak Nanda
0: nak bagi
1: acara.
0: Bak Nanda pula.
1: Ai nak bak duitnya
0: pun kiai nan. RRI. Hana engke hideh acara ji kak Ida, hideh tak pegat, hideh hideh tak pegat. Hana hideh ke kantor pos be?
1: Oh, gitu.
0: Jadi malam ji nak pagelaran budaya tak tu. Malam ji nak acara pagelaran budaya nak apa Ida bo ke nak kanu lampuan dan segala macamnya malam. Menyodari bunga tu tepuk. Engke lagi doa buka cuaca malamnya ke? Menyodari bunga tu. Nah, dari bunga tu tepuk bintang radio. Bintang radio. Pokok ju MKM jalan ju ide. Yang belanja ju, yang dengar lagu ju, menang kan? Engke jak gede kak Ida, nyojak gede baik tu mohon nanda hanau turi kak Ida soal ji. Anak aku tutau. Apa?
1: Ya lepak.
0: Belanja kak Ida, balik belanja ke bakal? Bakal tak belanja?
1: Oh, tepuk dia kena lepak.
0: Bakal kon tepuk kak Ida nanda belanja bakal agak-agak. Leluhu popo dua mana nanda leluhu? Hana, belah mana kak awal tu belah alam. Pu belanja yang biasa-biasa lah kak Ida. Minyak lah, yang ada segala macam. Ya biasa lah kak Ida. Kebutuhan hari-hari. Ayah, alhamdulillah sehat Kak Ida. Alhamdulillah sehatnya. Tang malamnya, Hana longku telepon tang ke gejak kedai Hunagan tang Kak Ide. Karena nak acara Ide tengok mau Kak Ida nanda pi alih tiarkan tubuh temu hajak kedai. Ke nak cara tonton mak pegak bulunya padahal mak tonton mak padahal ka 20 ikut kan mak pegak bulunya.
1: Dia
0: pegak. Kakak ipar dia lelaki dia pegak ke pegak dia. Kena tenaga. Kaida umur rekod lagi kumpul eh mengirim salam ke so.
1: Ya, kan anda
0: kok. Pokoknya lagu yang enak-enak.
1: Kau yang
0: suka nanda, alhamdulillah. Tapi tadi nanda pudik lagu Indonesia lah, baik lagu bakat tapi apa?
1: Oh.
0: Okay, salam jika tahu kak Ida. Ya dah habis. Salam mandu. Oh, boh kak Ida yang tengah telefon lepang KWA nasi ripah ngau Rizna ada tangkap tu.
1: Kau ini salam ke meja, tak terlalu.
0: Amin. Angke, nyaw meja tengah. Boh Kak Ida, boh Kak Ida. Makasih Kak Ida, boh. Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga ya ngobrol sama Kak Ida ya. Udah diputusin belum Auda? Baru bisa kita angkat telepon dari Rizna dan juga Syarifa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya Allah, pengen kali aku kopi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Bang.
0: Ya aku lagi enggak fokus nih ngomongnya karena Bang Nanda pengen kopi.
2: Hah? Ya cari.
0: Apa? Kenapa?
2: Apa? Gak ada apa-apa, Bang.
0: Tadi siapa tuh Syarifah ngomong apa?
2: Kok suara Abang mantul ya?
0: Makanya Bang Nanda tadi dengarnya suara Syarifah mantul. Suara Abang yang mantul ya?
2: Iya, suara Bang Nanda yang mantul.
0: Masih mantul nih? Masih enggak?

0: Masih.
1: Kok bisa ya? Kok bisa sih? Udah aman ya?
0: Tahu kemarin aja nggak ada kayak gitu Bang Nanda.
1: Tapi ini enggak kan? Coba dulu.
0: Udah kayaknya udah Bang.
1: Nah, udah ya. Tadi itu.
0: Awal kali.
1: Oke. Okay. Gimana cuaca di Banda Aceh? Kata temennya Bang Nanda Banda Aceh lagi hujan ya?
0: Iya, tadi pagi, Bang.
1: Oh, tadi pagi. Oh, sekarang udah enggak ya?
0: Hah? Suara Bang putus-putus.
1: Iya, suara Rizna sama Saripa juga putus-putus nih, mungkin jaringan WA-nya kali ya. Bentar Bang Nanda ganti dulu ininya ya. Jaringan internetnya nih kayaknya. Bentar ya. Nah, tunggu sebentar. Oh iya, tadi pagi hujan. Kata teman Bang Nanda hujan memang. Berarti dia enggak bohong ya.
0: Enggak, Bang.
1: Iya.
0: Ada hujan juga Bang Nanda.
1: Masa? Kita emang kita tadi pagi hujan enggak loh?
0: Tadi pagi enggak hujan, tadi sore maksudnya hujan.
1: Oh iya, makanya soalnya tadi temannya Bang Nanda bilang
0: sebentar.
1: Iya, temannya Bang Nanda bilang di sini lagi hujan, katanya gitu. Aku pikir kan, halo?
0: Iya.
1: Ya aman ya, ya aman. Siapa tuh? Minta minyak telon. Oh, minta minyak telon ya?
0: Minyak.
1: Gasol. Halo.
0: Iya, Bang.
1: Iya, makanya tadi Bang Nanda pikir kan jarang-jarang soalnya Banda Aceh hujan kayak gitu ya kan. Biasanya Melabo yang hujan, Banda Aceh kan jarang banget. Biasanya kayak gitu kecuali udah masuk musim penghujan banget nanti di tengah Oktober biasanya. Tapi ini lumayan hujan ya berarti ya di Banda Aceh tadi ya.
0: Iya, Bang.
1: Oh.
0: Alhamdulillah ya Bang Nanda hujan
1: iya.
0: Di sana ya.
1: Alhamdulillah. Biasanya kan jarang gitu hujan.
0: Sampai jam 10 pagi tadi.
1: Sampai jam 10 pagi. Katanya lumayan deras ya.
0: Iya.
1: Dari
0: jam 3 subuh sampai jam...
1: Oh, dari jam 3 subuh malah. Oh, aduh luar biasa. Paling enak itu
0: luar
1: kalau...
0: Luar biasa.
1: Paling enak itu kalau misalnya abis hujan, udara abis hujan itu udara yang paling sehat, yang paling segar. Jadi asik itu. Kalau misalnya abis hujan, jangan lupa dibuka apa tuh namanya kayak jendela, pintu, biar bertukar udara di rumah itu. Jadi cuaca
0: iya,
1: abis
0: bang.
1: Hujan itu.
0: Kan, tadi pagi kan bang, kan hujan tuh di jendela. Abis itu dengarkan salurkan air hujannya netes ke tangan.
1: Oh gitu, kayak apa menikmati hujan turun gitu ya. Sambil nyanyi nggak?
0: Abis itu hujannya taruh ke muka.
1: Oh,
0: dingin.
1: Oh hujannya taruh ke muka, estetik ya kayak di film-film gitu ya. Kalau di film-film tuh ada nyanyinya tuh, ada backsoundnya.
0: Kayak mana lagunya Bang?
1: Ah, gini lagunya. Ku menangis gitu. Iya kan? Kalau di drama-drama kan gitu kan. Pasti kalau udah hujan-hujan kayak gitu terus ada apa? Ada pemain utamanya main hujan, pasti langsung backsound suaranya suara ku menangis membayangkan gitu ya kan. Betapa kejamnya. Tapi tadi kamu enggak gitu ya? Oh enggak, oh kirain kayak gitu. Ini jaringannya delay ini, enggak enak banget kita ngomongnya ya. By the way, kalian udah makan belum?
0: Iya, kenapa bisa kayak gitu?
1: Delay, jaringan internetnya ini kurang bagus kayaknya.
0: Belum makan, Resah.
1: Oh belum makan, iya nih sama.
0: Jaringan itu kan belum.
1: Iya jaringan internetnya lagi kurang bagus ya, biasalah. Bang Nanda aja satu provider lagi tuh. Kurang nampol jaringannya. Tunggu ya. Aduh, kepencet lagi. Halo, masih ya? Masih nyambung ya? Ya udahlah, enggak usah kita gantilah. Kalau kita ganti nanti malah tambah putus. Ya udah kita ngobrol aja dulu ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke. Ya, ada yang mau diobrolin enggak kalian? Ada yang mau dibahas enggak?
0: Dari Rizna dulu deh.
1: Ada yang mau dibahas enggak? Bang Nanda. Tadi sih udah sebenarnya, cuman ini tadi ada bawa bekal juga, cuman nggak tahu nih

0: apa, bentar lagi deh kayaknya abis tutup telepon ini makan dulu sebentar, atau jam 10 nanti abis tutup obeng ya kan, baru makan sebentar. Ya gitulah.
1: Boleh sama nanya boleh? Hmm.
0: Boleh dong, boleh.
1: Boleh kan?
0: Iya dong.
2: Apa enggak boleh?
1: Apa sih salahnya masa anak yang memiliki dalam keluarga, mungkin dalam keluarga kayak orang tua, kakak menerima dengan kekurangan dan keterbatasan kita, tapi di dalam keluarga begitu kayak menolak.
0: Oh gitu, maksudnya?
1: Menolak. Hah? Jadi menolak, maaf kata ya, maksudnya dari kecil emang.
0: Banyak
1: kecil.
0: Tuh, coba ya. Tanya lagi lu sama Memet, kalau ada kadang boleh tuang nanda sikit, kalau nggak ada tuang tuh aja sikit, pokoknya untuk manis-manis mulut aja ya kak ya. Oh my god, baik kali Kak Meza, enak kali kalau siaran bareng Kak Meza. Kalau menurut Bang Nanda
1: kayak
0: sih,
1: apa ya namanya? Kalau dalam keluarga tuh kayak di nggak dianggap Rizness di dalam keluarga besar.
0: Oh gitu, terasa di kamu kayak gitu kali ya?
1: Iya.
0: Tapi jangankan, yuk, masih ada yang mau ditanya atau Bang Nanda ngomong terus?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gini sih, kalau Bang Nanda pribadi, itu hal yang kayaknya semua anak pernah merasakan itu sih. Baik itu anak yang katakanlah anak yang spesial kayak kalian, atau bahkan kayak kami yang biasa aja kayak gitu ya kan. Semua anak Rizna dan Syarifah dan semua teman-teman di luar sana. Iya. Karena Bang Nanda udah pernah berada di umurnya kalian, udah pernah berada pada saat kecil, tumbuh kembang dan segala macam kayak gitu ya kan. Apa tuh namanya, setiap orang itu pernah merasakan seakan-akan kita itu kurang apa namanya, kita tuh merasa kayak kurang adil aja dalam keluarga gitu loh, kayak maksudnya kayaknya peran keluarga kita ke kita tuh kayak kita rasanya tuh kayak ada yang kurang kayak gitu loh, sementara ke yang lain mungkin perhatiannya lebih ke kita tuh agak kurang kayak gitu sebenarnya. Kalau boleh Bang Nanda jawab, mungkin ini terdengar sangat klise gitu ya, sebenarnya itu ada benernya, tapi ada juga yang hanya sekedar kayak perasaan kita doang sebenarnya. Tapi ada juga sebenarnya, makanya kenapa di dalam yang Bang Nanda baca, yang Bang Nanda tahu, ada juga loh, nggak cuman selalu anak yang punya dosa kepada orang tua, tapi sebaliknya orang tua juga sebenarnya punya dosa terhadap anak kayak gitu. Tapi ya walaupun dosa orang tua terhadap anak ya gak sebanding dengan dosa anak terhadap orang tua mah, memang dari lahir aja kita udah bikin dosa kan terhadap orang tua kita gitu loh. Dan balas jasa pun kita gak akan pernah bisa dengan orang tua kita, dan kita gak pernah akan bisa merasakan itu sampai kita jadi orang tua ya kan. Tapi tetap ada dalam yang Bananda baca, cuma Bananda lupa, nanti Bananda coba cari tahu lagi. Itulah itu, orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anaknya itu ada dosanya kayak begitu. Nah jadi tugas kita sebagai anak, ketika kita merasa kayak kita kurang adil, ya kita bisa untuk ngomong sebenarnya, maksudnya kayak ngomong kayak gitu ya kan, maksudnya utarakan unek-unek kita gitu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dan orang tua kita nanti akan menanggapi itu. Jadi gak ada ibaratnya kalau Bang Nanda dulu dengan almarhum. Mau ada? Iya alhamdulillah. Itu gelasnya kok bagus banget. Oh my god. Dituang aja ke mixer. Dekat banget sama mixer. Dituang aja kopinya ke mixer, ke komputer, ke semua gitu ya. Gokil. Itu sih kalau bang Nanda sendiri ya, semasa dulu, kalau misalnya pas ibunya Bang Nanda masih ada, terus sekarang kayak ayahnya Bang Nanda alhamdulillah masih ada ya, itu Bang Nanda ngomong sih orangnya, maksudnya aku tuh Bang Nanda tuh paling speak up di keluarga, maksudnya ada hal yang Bang Nanda rasa kayaknya kok nggak adil ya di aku ya. Kalian masih bisa dengar aku?
1: Bisa.
0: Oh bisa. Karena
2: tapi agak putus-putus jaringannya Bang Nanda.
0: Tapi alhamdulillah terdengar ya. Ya kayak gitu sih. Dan ini untuk teman Pro 2 di luar sana juga gitu loh. Maksudnya gak ada salahnya kita sebagai anak pada saat kita

0: rasa kok kayaknya kayak nggak adil ya di aku gitu loh, ya kan, kok ke abang aku rasa-rasanya atau ke kakak aku, atau ke kakak aku kayaknya kok beda ya treatment orang tua aku ke kakak aku beda, ke abang aku beda, kok sampai ke aku kok nggak enak gitu loh, aku ngerasainnya itu gitu ya kan. Sebelum itu jadi sebelum itu jadi bentuk traumatis dalam diri, ngomong sih kalau Bang Nanda, alhamdulillah Bang Nanda dulu cepat sadarnya, jadi zaman-zaman masih sekolah itu Bang Nanda ngomong. Bang Nanda ngomong gitu loh ke ibu dulu, ke bapak ya kan, ke ibu, ke ayah Bang Nanda panggilnya. Jadi Bang Nanda kasih tahu kalau misalnya ada yang Bang Nanda nggak nyaman, aku kasih tahu terus ke ibuku gitu loh. Aku kasih tahu kok gini ya bu ya, ke pas ke Bang Nanda kan, ke kalau di rumah aku panggilnya tuh Ais gitu loh. Kok ke Ais rasanya kok kayak gini ya, Ais kedapatan yang apesnya semua gitu loh. Maksudnya udah Ais anak terakhir, jarak Ais sama abang-abang itu jauh banget. Tapi kok perasaan Ais yang kerja keras terus kayak gini tuh kayaknya gak kelihatan apa-apa. Tapi yang lain gitu-gitu aku ngomong misalnya kok gak adil itu apalah segala macam. Dan ibu aku nanti jadiin refleksi, oh iya ya barangkali ibu kurang adil atau apa. Nah kami ngomong pada saat itu, jadi kelar urusannya. Jadi pada saat kayak ibu Nanda udah, ibunya Bang Nanda udah gak ada lagi.
1: Dari usia 5 tahun tuh udah dilatih apa ya, pengetahuan
0: mandiri
1: banget yang harusnya harusnya nggak tahu itu kelas 3 SD harusnya udah pelajari.
0: Oh gitu, dan segala macamnya lah ya kan, nggak tentang pelajaran doang pastinya kan.
1: Orang kelas 3 usia 5 tahun tuh masih sibuk main-main, masih sibuk mewarnai, menggambar dan lainnya. Udah dikekang dengan pelajaran.
0: Waktu itu ya.
1: Makanya waktu masuk ke sini ke Banda Aceh, ke SLB Banda Aceh sempat berontak bang, pas di SMA waktu itu.
0: Iya makanya. Mungkin ada alasan kali ya. Karena
1: udah cukup capek dengan pelajaran akademi, udahlah pasrah.
0: Makanya mungkin gini, ada alasan kali ya kenapa orang tua Rizna tuh treat Rizna begini, karena kan mungkin karena Rizna spesial atau Rizna apa kayak gitu. Semuanya ada alasan sih, yang penting kita jangan lupa untuk ngomong gitu loh. Maksudnya kalau ada unek-unek itu ngomong, tapi ya diomonginnya tuh yang sopan. Kalau dulu Bang Nanda sering ngomong ini sih, maksudnya kayak keras gitu atau apa ya, walaupun ibu Mananda menenangkan untuk kan bisa diomongin baik-baik, ngapain harus marah-marah atau apa gitu. Jadi aku sama ibuku sama ayahku pada saat itu kita tuh emang kayak bestie sih, maksudnya aku ngomong apa yang gak nyaman tuh aku ngomong, teman perdua, karena aku gak bisa ngomong ke abang aku karena aku sama abang aku tuh jaraknya jauh banget. Berapa tahun, yang satu jaraknya 7 tahun, yang tambah satunya lagi itu tambah 7 tahun lagi, jadi jaraknya ada yang 14 tahun, tambah yang satunya lagi 7 tahun, kali aja sendiri, jadi jauh banget gitu loh. Jadi makanya tempat yang paling enak aku ajak ngobrol di rumah ya sama ibu sama ayah, teman perdua, jadi dicurhatin aja semua. Jadi makanya pas aku besar kayak gini tuh gak ada trauma yang aku tinggalkan. Cuman kalau aku misalnya kayak berselisih paham dengan abang-abang aku yang sekarang, dan aku selalu bilang ke mereka kalau misalnya kayak, eh kita udah sama-sama dewasa dong, tolong dong ya, maksudnya hargain kalau aku lagi ngomong. Nah, aku ngomong kayak gitu, tegas banget aku kalau misalnya lagi ada hal yang kita bahas di rumah dan aku tuh gak nyaman dengan keadaan di rumah misalnya, atau gak nyaman dengan apalah gitu ya kan. Namanya kita di rumah kan ada aja yang kita bahas ya kan, teman perdua, bahas keluarga, bahas personal diri, terus juga ya segala macam lah gitu loh. Mungkin kita bahas kita ada bisnis dan segala macam. Jadi aku ngomong tolong dong, aku umurnya ini udah segini nih, kalau dulu kalian gak dengerin aku ya gak masalah, tapi kalau sekarang kita udah sama-sama dewasa, a passing a lot gitu loh. Jadi aku udah melewati banyak hal, aku ngomong kayak gitu, jadi diomongin gitu, tapi dengan kepala dingin sih. Walaupun di keluarga tetap aku yang paling sering speak up, karena mereka mungkin agak malas speak out dengan aku, karena aku begitu ngomong aku langsung dengan urat leher tegang guys gitu loh, dramatis gitu. Tapi itu untuk ini loh, maksudnya itu untuk kebaikan gitu ya kan. Kalau aku gak mulai ngomong, itu abang-abang aku yang 3 orang mau kapan ngomongnya gitu loh. Jadi makanya aku selalu kalau misalnya lagi duduk keluarga, aku pasti langsung ngomong apa hal yang gak nyaman tentang rumah misalnya, atau tentang bisnis, atau tentang apalah segala macam. tentang ponakan, karena aku sangat peduli dengan ponakan. Jadi aku kadang-kadang mungkin aku terlalu jauh masuk juga sih sebenarnya, cuman karena aku sayang sama ponakan gitu ya kan. Jadi aku selalu bilang, jadi kalau misalnya diajarin ponakan, aku bilang kayak gitu ke anak, kalian harus ajarinnya. Mungkin aku agak menggurui, cuman ya kadang-kadang karena ponakannya, aku kan curhatnya ke aku, teman produa. Jadi aku ngomongin orangnya, aja aku ngomong. Jadi keluarga aku tuh, abang-abang aku, kalau ponakan udah curhat sama aku tuh pasti siap-siap aja, mereka pasti akan aku kena semprot. Karena aku orangnya gini, aku gak suka ribut, aku gak suka orang ngebentak-bentak tuh, aku gak suka, teman produa. Aku ngomong memang tegang orang leher, tapi aku gak ngebentak gitu, maksudnya tegas. Tapi aku selalu bilang ke mereka, jangan mengajarkan anak gitu kan. Maksudnya kalau mengajarkan tuh jangan dibentak gitu. Karena aku dulu ngerasain pada saat aku diajarin oleh abang-abang aku dulu, aku dibentak, aku di apa. Jadi kita tuh kayak gimana ya, mental kan gak semua mental orang itu benar, kayak ada rasa takut. Dan kalau orang takut itu mereka jadi mentalnya mental down gitu loh. Jadi aku gak suka itu. Untungnya aku untung
1: 3 bulannya mami meninggal kan, ada nih keluarga, masa keluarga besar bilang, kenapa gak lanjut aja kuliah, kan udah selesai mami.
0: Oh gitu, tetap ada kontribusi keluarga besar gitu, ngomong gitu ya.
1: Nah, ngapain juga udah dari 5 tahun kamu belajar asal demi segala macam.
0: Iya. Iya sih, memang itu gak enak banget.
1: Risa bilang, emang dari usia 5 tahun itu pikir enak. Orang anak yang usia 5 tahun masih juga, masih bubuk-bubuk berarti masih main dia. Masih mewarnai.
0: Ya gak apa-apa.
1: Leha-leha lah, bubuk centik di rumah.
0: Iya, mungkin kalau ya pokoknya dilihat sisi positifnya aja. Boleh kita ngomong, kita utarakan, kita tegang orang leher atau apa, tapi tetap harus apa namanya, dalam batasan kita sebagai ngomong gitu ya kan. Maksudnya jangan sampai nanti kita terdengar durhaka ibaratnya kayak gitu. Walaupun enggak sebenarnya, karena aku paham juga itu yang Rizna maksud gitu ya kan. Karena semua orang itu ngalamin itu sih. Semua orang ngalamin itu, apalagi biasanya anak-anak terakhir itu. Anak-anak terakhir itu kayaknya kebanyakan dituntut deh sama keluarga. Beneran aku ngerasain itu, teman berdua. Aku ngerasain kayaknya aku kurang banget ditanya kalau misalnya aku lagi ada atau lagi gak ada gitu ya kan. Karena aku juga dulu udah mulai udah mulai nyemplung di dunia kerja tuh memang di usia yang muda banget sih. Di awal-awal kelas 1 SMA itu aku udah mulai-mulai kayak kerja-kerja begini, udah siaran, udah bawa acara tuh zaman-zaman dulu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin karena mereka taunya dari dulu aku gak pernah ngeluh dan aku selalu ada, jadi mereka gak nanya. Kayak gitu guys, gitu loh. Sebenarnya itu gak boleh, ini pelajaran juga sih untuk semua. Mungkin ada yang lagi dengerin aku siaran dan kalian tuh posisinya sebagai seorang abang, dan kalian ngelihat adik kalian aman-aman aja, that doesn't mean dia itu selalu okay. Just tanya gitu loh, maksudnya tanya okay gak gitu loh. Bukan berarti dia selalu senyum, dia selalu ceria, dia selalu gak pernah minta, dan dia itu selalu ada. Bukan itu, kayak gitu. Ini yang mau aku bilang. Terus juga kayak masalah pelajaran, diskusiin pelajaran. Pas mungkin kalian sebagai seorang abang yang sekarang posisi kalian kuliah dan kalian punya adik SMP, dan adik kalian itu kayaknya gak tanya ke kalian tentang masalah pelajarannya, masalah sekolahnya atau apa, dia gak ngomong misalnya kayak gitu, dengan jarak kalian yang umurnya agak jauh. Kalian harus tanya sebenarnya itu. Itu fungsi seorang abang gitu ya kan. Fungsi seorang abang, fungsi seorang kakak itu adalah untuk menyambung ketika orang tua kalian gak ada. Jadi ya tanggung jawab kalian itu adik kalian, bukannya kebalik, bukannya adik kalian yang harus nanggung hidup kalian gitu loh, kasarnya kita bilang. Jadi makanya ditanya, walaupun mungkin mereka terlihat okay, mereka tidak ada masalah dengan pelajarannya mungkin, atau mereka ada yang udah kerja sekarang, atau ada yang lagi kuliah, ada yang lagi kerja, ada yang kerja sambil kuliah, ada yang memang masih benar-benar sekolah atau apa, tanya gitu loh. Gitu loh, jadi cuman perlu ditanya aja. Jangan dijudge, jangan dibilang, nggak semua orang itu mampu mendengar apa, menerima judge itu, gitu loh. Ya kan, kayak yang Rizna alami sekarang, ditanya, disuruh, di apa aja nih ini, misalnya kayak progres apa aja gitu. Kita kan kadang-kadang suka sebel, suka kesel ya, misalnya kalau ditanya progres, kan yang kita lalui selama ini itu kayak nothing gitu loh, teman produa just, kayak nggak ada hasilnya gitu ya kan? Aku juga gitu loh. Makanya aku pada saat ibu aku meninggal waktu itu, aku benar-benar

0: kehilangan sosok satu orang yang aku bisa ajak ngobrol. Jadi sekarang aku cuma bisa ngobrol ya sama ayah aku. Kalau sama abang aku boro-boro kalau ngobrol. Ngobrol sih kalau untuk sekarang-sekarang ini ngobrol kita. Cuman ya mereka mendengarkan keluh kesah aku selalu. Tapi kan udah seharusnya mereka mendengarkan keluh kesah aku sebagai aku anak terakhir dan jarak aku dengan mereka tuh jauh-jauh banget gitu ya kan. Ya udah mau enggak mau. Perang dunia lah di situ ya kan. Kapan lagi kita keluarkan unek-unek gitu. Aku gitu. Nah kalian juga gitu Risna, Sharifa. Kalau misalnya kalian merasa ada yang gak nyaman di diri kalian, ada yang kepikiran, kebawa stres, sampai mengganggu mood, ya kalian boleh ngomong sekali-kali atas, tapi ngomongnya harus sopan, harus bener-bener ngomong lah gitu. Ya, pokoknya apapun itu. Dan kalian juga perlu teman kayak Risna sama Sharifa. Itu kan dari dulu kalian udah temenan tuh. Iya, teman yang enggak nyambung itu teman paling asik loh. Bang Nanda sama Bang Dafa itu enggak pernah nyambung, tapi aku cerita aja ke dia. Kayak gitu. Dia paling iya aja. Dia iya aja. Tapi besoknya pas aku tanya kan
1: dia diam banget.
0: Iya benar. Bang Nanda sama Bang Dafa sama Bang Faiz itu udah lama banget loh temenannya. Pada saat masih Bang Nanda dulu masih kelas 1 SMA. Bang Nanda sama mereka tuh lumayan jaraknya 3 tahun 4 tahun. Dengan Bang Faiz Bang Nanda jaraknya 4 tahun, dengan Bang Dafa jaraknya 3 tahun. Kalau sekarang terasa kita kayak sebaya, tapi kalau dulu itu jauh jaraknya. Pada saat Bang Nanda masih kelas 1 SMA, mereka udah kuliah waktu itu. Jadi pokoknya kita cerita. Aku ke Dafa tuh aku cerita aja walaupun aku tahu dia enggak akan dengerin.
1: Ini yang Bang Nanda sama Bang Faiz lebih tua Bang Faiz
0: dong.
1: Oh.
2: Kok tenggelam ya?
0: Iya, kayak lagi di bawah bantal.
2: Bawa
0: di WC. Oh, kayak dalgi di mana gitu. Oh.
1: Enggak ada kemana-mana di ruang TV nih.
0: Di ruang TV. Ya gitu. Pokoknya perlu tuh kita tuh teman pro 2. Ini kita ngebahas sedikit karena pasti bakal panjang ini pembahasannya karena Risna dan Sharifa mereka 2 orang ya. Jadi itu dia perlu yang aku bilang kenapa kalian tuh harus ada teman juga untuk cerita. Gitu loh. Yang bisa diceritain gitu loh. Tapi kalau aku pribadi aku punya teman. Aku Dafa tuh tahu semua deh tentang Nanda, teman pro 2. Sama dengan Nanda tahu juga tentang Dafa. Gitu loh. Jadi we know each other that deep. Dalam banget kita tahu. Satu sama lain kita tahu semuanya, gitu loh. Jadi kasarnya ibaratnya kita udah telanjang banget lah pokoknya. Dia tahu aku banget, aku tahu dia banget. Even kalau kita cerita, kadang-kadang kalau dia cerita pun aku masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri, cuman dengerin doang. Lebih parah lagi dia. Lebih parah lagi Dafa. Dafa kalau aku cerita dia seakan-akan mendengar, menyimak. Padahal besoknya kalau aku tanya satu pun dia nggak ingat gitu loh. Tapi kita lega karena kita udah ngomong kayak gitu. Jadi perlu banget itu ngomong. Oh, curhat itu perlu ya. Iya, makanya benar-benar. Ya udah kita udah kepanjangan nih ngomong. Kalian mau request aku apa? Mau samperin salam buat siapa? Next time nanti ngomong-ngomong lagi, bahas-bahas yang kayak gini supaya kalian juga apa namanya? Tidak depresi, tidak stres gitu dan paham bahwa ngomong itu perlu, ya kan?
1: Iya. Sharifa, berapa hari itu ngomongnya stres kali lah.
0: Ya, panjang lagi dong kalau kita cerita lagi kamu lagi. Ya udah next nanti 2 hari lagi Bang Nanda masuk lagi malam kamu cerita kamu stresnya tentang apa ya? Oh iya, ini kalau kita ngomong lagi panjang lagi. Ya udah yuk, request aku apa?
1: Apa yang terbaru menganda?
0: Ada banyak.
1: Baik kali hari ini jaringan tadi aja
0: putus-putus. Makanya jelek. Ada lagu, earphone. Ada lagu baru nih BCL dan juga Josh Florentino, judul lagunya Terpesona. Boleh?
3: Oh,
0: Molanda. Terus ada Syahrini juga yang kau yang utama juga ada. Ada juga Kevin Aprilio dan Widi Vieratel Berharap tuh. Ada 3 lagu baru.
1: Ya dari Syahrini Berharap.
3: Sharifa yang

0: Bang.
1: Oke, berarti satu yang terpesona, yang satu yang berharap ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang Nanda putar selepas Bang Nanda angkat telepon dulu. Udah, kalian mati dulu, Bang Nanda mau angkat telepon dari Ina nih.
2: Oke, Bang Nanda.
1: Oke, bye bye. Waalaikumsalam. Ada Ina di Langgung. Halo Ina, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nanda.
1: Iya, sebelumnya aku mau curhat. Mau tanya, kapan terakhir kali kamu ngobrol tentang unek-unek kamu ke keluarga? Ayo, aku mau dengar.
3: Apa itu?
1: Unek-unek kayak kiban, ah? Kiban. Oh, masuk pula bahasa Aceh. maksudnya kayak unek-unek. Masa unek-unek apa ya bahasa Acehnya ya? Unek-unek. Unek-unek, unek. Iya. Keluhan, ya keluhan. Kapan kamu ngobrol ke keluarga tentang keluhan kamu, rasa perasaan, enak gak enaknya atau apa? Kapan terakhir?
3: Kapan terakhir? Ya, kapan terakhir? Ya, sekarang juga masih sebutkan apa terakhir?
1: Enggak, maksudnya yang kamu ngerti nggak sih, kayak kita ngobrol ke keluarga, kita cerita gitu loh tentang hal yang kita alami, enak nggak enaknya, gitu.
3: Oh, gitu. Pas sakit-sakitnya dibilang inilah dalam November.
1: Oh, itu terakhir kamu cerita keadaan kamu ke keluarga dan segala macam?
3: Iya. Ini baunya dibeda aja, ini dilakukan.
1: Iya, berarti masalah di kamu kan itu, udah benar itu. Pokoknya kamu ngomong, emang kakinya kenapa ya?
3: Ya dulu.
1: Kaki kamu? Tapi sekarang udah enggak kan?
3: Ya, sekarang enggak.
1: Oh iya.
3: Lain lagi kan, sekarang udah supengesot kan.
1: Tapi nggak apa-apa, maksudnya kakinya kan nggak ini kan, maksudnya nggak menjadi.
3: Ya, mudah-mudahan nggak nyunyur
1: lagi ya, dulunya
3: nyunyur.
1: Oh gitu.
3: Kena kan? Oh. Kena kena duri, kena tawar, kena kayu, kena segala kena.
1: Kamu kerjanya apa dulu kok bisa kan? Enggak, maksudnya kamu dulu ngapain?
3: Bebek juga ada, tikus juga ada, kan banyak tuh, nggak sanggup dihitung lagi kan?
1: Iya, kamu ngapain sih dulu kok bisa kayak gitu kali? Udah kena ini, kena itu, segala macam kena.
3: Iya, kita nggak tahu, kita nggak lesek udah. Kita di dalam rumah aja, tikus di dalam rumah kan?
1: Nggak
3: kena ya gimana, Lunda?
1: Masa bisa kena paku, kena seng?
3: Namanya hadiah ya kan, hadiah.
1: Enggak, maksudnya di dalam rumah kamu kena paku, kena seng, dicotok bebek, dicotok ini, itu kayak mana ceritanya maksudnya? Ya Allah, pening pula aku, kayak mana ceritanya kok bisa kena semua?
3: Kena ini, kena apa tuh, di kaki-kaki itu ada aduh, apa giwang, apa refleksing, itu kena tuh.
1: Ya ampun.
3: Saya juga, banyak tuh, banyak kenanya.
1: Astaga.
3: Pusing orang dengarnya kan, itu kaki kiri.
1: Udah mending kamu di rumah aja kalau kayak gitu, di rumah aja kamu kayak gitu kena-kenanya. Kamu kalau kamu keluar, apalagi yang kena?
3: Itulah betul dari dulu, semenjak dulu sampai sekarang di rumah aja kena juga di rumah.
1: Ya ampun.
3: Kalau di luar kena rancung mungkin saja.
1: Memang Tuhan itu adil ya. Orang yang di rumah aja bisa kena paku, kena resleting, dipatok apa tadi, kena seng, bebek. Paku payung, dipatok bebek, kena suratan kayu. Wow.
3: Digigit
1: tikus juga. Wow. Wow. Oh my god, aku benar-benar kayak kok bisa gitu. Itu kamu di rumah ya. Bayangkan kalau kamu kayak aku keluar selalu. Kalau di luar selalu udah kena tiang listrik, udah kena tiang internet, udah kena tower, udah kena apa lagi?
3: Kena duri lah.
1: Gitu. Kok bisa sebenarnya?
3: Pergi ke batang durian, kena durian.
1: Oh, berarti terakhir itu ya. Kan kamu bermasalah dengan kaki, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak ya.
3: Ya, mudah enak lagi ya. Banyak kenanya ya.
1: Iya, maksudnya
3: takut orang dengar.
1: Iya,
3: orang dengar banyak kali kena dah.
1: Iya, kok bisa sih?
3: Itulah, itu hadiah
1: dunia. Enggak masalahnya.
3: Enggak
1: masalahnya kamu di rumah aja loh.
3: Itulah.
1: Di rumah aja atuh segitu banyaknya kena-kena gitu, apalagi kalau di luar gitu ya kan. Berarti benar ya, definisi kayak orang bilang itu, kalaupun kita gak kemana-mana, kalau lagi jatahnya misalnya kena cobaan atau apes atau celaka, ya celaka aja. Benar berarti ya.
3: Iya benar.
1: Iya benar.

0: Benarkah nama dia?
1: Kalau enggak dikunjungi Nanda ini, kenapa Kaki Seribu juga sering datang ke tempat Indah, kenapa ya?
0: Ini di rumah aku juga Kaki Seribu tapi, lagi banyak-banyaknya, enggak tahu kenapa.
1: Pas malam 12 enggak kok udah jalan ke ini, ke gelang kaki kanan Indah, Kaki Seribu ini itu, geli ya?
0: Oh, iya di
1: rumah. Enggak yang tua, enggak yang muda, yang anak-anak datang,
0: itu ya, keluarga. Satu keluarga. Itu bukan lagi satu keluarga. Itu bukan lagi satu keluarga, itu udah satu RT kayaknya mengunjungi kamu Kaki Seribu itu ya.
1: Itulah, apa dia lebih anak?
0: Karena kamu ini mungkin terlalu menarik.
1: Oh, datangin dia sendiri di sana. Kan kakinya banyak, sudah seribu. Kaki kita cuma dua, ya kan?
0: Iya. Tapi memang iya. Itu aku nggak ngerti juga tuh. Di rumah aku pun lagi banyak Kaki Seribu. Di rumah sini sapi, di rumah lehan. Di sana
1: nggak? Itulah, Nanda dapat dinaikin. Nggak, ini dinaikin geli lah kita. Tubuh kita, ini cek kaki.
0: Iya, enggak. Karena kan...
1: Kira apa, nyamuk. Jawa, apa, seribu. Pasti kita
0: cokelan juga. Iya loh. Aku sampai... Ina, aku sampai ini loh, sampai sampai googling ya, sampai browsing. Kenapa? Aku sampai browsing, saking aku bingungnya. Maksudnya kan di sana, di rumah aku yang di Sok Timah, itu kan kering lahannya, dan itu nggak ada rupanya Kaki Seribu. Di lahan ini kan lembab. Kenapa aku tahu? Karena aku googling, aku tanya ke Google, kenapa rumahku banyak banget Kaki Seribu? Jadi dijelasin sama Google, karena lahannya lembab. Ini, diceritain gitu. Karena rupanya Kaki Seribu tuh suka di tempat yang lembab. Nah gitu, jadi saran aku ya udah disapu aja, habis gimana? Ya,
1: kalau pas dia mati sana dia, jadi kita nggak tahu kan dia milik bawa nuan, bawa yang lembab kan?
0: Iya bisa bisa.
1: Sabuk kelapa.
0: Iya. Bisa sampai naik ke kaki kamu?
1: Mungkin orang udah bakar rumput sana dia sendiri, orang nggak salah kan?
0: Iya. Nggak bisa.
1: Kalau dia kamu saya nggak kian kan?
0: Bisa.
1: Aja dia kalau tadi yang sudah sana dia di sini bilang.
0: Enggak, maksudnya Kaki Seribunya bisa
1: langsung dia bulat dia. Lingkaran dia.
0: Iya tahu. Maksudnya Kaki Seribunya sampai ke kaki kamu.
1: Iya, di pergelangan kaki kanan.
0: Ya ampun.
1: Kaki kaki gigi satu. Mama udah bangun mau ke kamar dah ketemu anak kan tadi. Ayo. Kaki Seribu, nggak cokel, langsung dia lingkaran diam.
0: Bahasa Acehnya apa sih Kaki Seribu?
1: Balik sini, jangan usah yang dulu, dong. Nah, kalau dia pakai ini, pakai kertas.
0: Itulah bahasa Acehnya apa Kaki Seribu? Bahasa Acehnya?
1: Lipah bulu.
0: Lipah ya, lipah bulunya.
1: Lipah bulunya.
0: Coba ya, aku. Oh gitu, coba aku Google dulu ya, karena kan di Google Translate ini udah ada bahasa Aceh, cuma aku tes dulu apa?
1: Iya, satu-satu dia datang.
0: Iya, coba aku tes.
1: Kamu gak kena sama aku, kalau kena kamu yang salah, Ina bilang. Kamu kamera, Ina gak tahu, Ina bilang. Iya, ulat ya, ulat ya. Ih, gak buka buat bulu, jangan beli. Itu udah buru, sendiri lagi buka, ini setah bulan, setah bulu.
0: Kaki Seribu, coba ya.
1: Seribu, selesai ya.
0: Tunggu aku tes, enggak ketemu.
1: Kalau manusia boleh bilang 3 tahun anak-anak kali datang. Enggak merah kan, Mbak? Putih, enggak putih ke merah sana itu ya. Tapi dia kalau udah tua merah dia, ya, Nak. Merah yang, merah tua.
0: Dengar dulu. Kalau dari hasil Google, itu bahasa Acehnya Kaki Seribu, Gakilun. Gakilun. Ya itu bahasa Acehnya kalau dari Google. Tapi kalau biasanya yang kita tahu kan lipah bulun ya.
1: Iya, apa dibilang lagi?
0: Ya enggak, maksudnya aku di Google Translate, tahu enggak sih kamu? Google Translate Kaki Seribu aku ketik kan bahasa Acehnya apa? Gakilun. Gakilun apa lun ini bacanya ya? Coba ya aku play. Apa?
1: Karena dia le kaki.
0: Apa? Kurang dengar.
1: Apa Gaki Liun dia bilang tadi?
0: Bukan, Gaki Liun.
1: Payah.
0: Iya payah makanya, gak ngerti nih. Tapi dapet, ada di Google, luar biasa. Okay. Aku cukup mau penasaran aja, mau tahu apa bahasa Acehnya. Karena yang kita tahu kan lipabulun gitu kan, kalau bahasa Acehnya.
1: Iya.
0: Biasanya kita ngomong.
1: Banyak juga bahasanya tuh kan. Di Jepang kita bahasanya ini, itu lain lagi ya kan.
0: Iya, seandainya apa gitu, apa pasti itu ada manfaatnya sih, cuman kita gak tahu aja manfaatnya apa, ya kan?
1: Iya.
0: Karena kan setiap yang diciptakan sama Allah itu kan pasti ada manfaatnya. Iya, itu hasil aku Google.
1: Mungkin
0: asal tahu kamu.
1: Ini enggak,
0: apa?
1: Di tempat air juga enggak, di got. Jalan lah, sampai kita dia.
0: Iya kan yang lembab-lembab loh. yang lembab-lembab, yang lembab-lembab ya wajar aja kalau misalnya di Pare-Pare, di got-got, di samping-samping sumur ada, ya iya. Yang iya, di tempat lembab.
1: Iya, betul. Di sumur tuh memang selengket ya kan, di sumur.
0: Makamu sama kaki liun itu bahasa Acehnya tadi kaki liun. Sama kaki seribu sama kaki liun aja kamu takut. Kok takut? Kan dia enggak gigit.
1: Geli enggak?
0: Geli.
1: Kira sampai dia coke dikit dia langsung ini kan, diam dulu berlingkar kalau bunga bisa malu kan. Itu kalau yang gak jalan itu kan dialah. Bentaran dia. Dan nanti bangun lagi jalan.
0: Tapi aku alhamdulillahnya ya, kalau aku pribadi nih, aku nggak tahu segala jenis serangga misalnya, asal dia itu yang nggak gigit, aku nggak pernah takut. Bahkan aku kayak lintah, tahu lintah kan, lintah sama pacat pun, aku nggak takut, teman berdua. Jadi kalau misalnya ada lintah ya udah aku ambil aja, aku jiut-jiut aja. Nggak tahu dari dulu emang dari kecil aku nggak takut itu.
1: Nah, lintah itu mungkin.
0: Iya tapi aku nggak benar-benar nggak takut. Bahkan dulu kayak ibu aku bilang jangan dipegang-pegang itu. Nanti katanya dia bisa masuk ke anu, kata ibu aku kan dulu kecil-kecil. Pas aku kecil-kecil. Pas aku kecil-kecil. Cuman beneran aku nggak takut. Kalau itu aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Aku bingung. Kalau misalnya dibilang yang melata-lata yang takut apa? Kalaupun kayak misalnya ada ular masuk ke rumah atau apa ya?
1: Kan bilang anak kan itu lintah tu langgar dalam ayat tu bekong ni pakai ini karang enggak bau nak mual nak terlalu ini kan ingat istirahat sana aja pergi lalu sini sini kan hal terus yang ngomong bermang ngamulut ni lah pernah nggak bisa.
0: Tapi aku nggak takut, beneran nggak tahu nih teman perdua. Kalau dulu kan kalau misalnya kayak lagi upacara, teman-teman aku tuh pada teriak-teriak, baik yang cewek, baik yang cowok, ya. Ketika ada pacar atau lintah tuh pada. Iya sama aja, sejenis. Iya sama aja, kalau yang merah mungkin kayak merah mungkin agak gede kali ya. Kalau yang kecil, yang hitam itu kan.
1: Lintaran juga dia lah, anda kan, hitam dulu.
0: Iya tahu, sampai sekarang pun masih ada dia.
1: Kakinya banyak juga, kakinya banyak juga tuh.
0: Ya Allah Tuhan, ngomongin kaki seribu aja udah hampir berapa belas menit kita.
1: Kecilnya yang merah.
0: Ya udahlah. Kamu mau diputerin lagu apa nih? Thank you udah telepon ya.
1: Lagunya Manca aja boleh ya. Apa aja boleh ya.
0: Lagu Manca apa aja boleh?
1: Apanya boleh ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, enak tahu sendiri juga apa.
0: Ya udah nih. Aku taruh dari Cat's Eye judul lagunya Animal. Karena dari tadi kita bahas binatang, jadi kita taruh Animal ya.
1: Ya boleh.
0: Oke, okay. Ada salam-salamnya buat siapa nih? Aku mau tutup.
1: Semua aja. Semua. Ini yang 1000 kan.
0: Iya, kamu yang ke 1000.
1: Buat Nanda, selamat malam.
0: Oke. Boleh, makasih. Ya. Sama-sama ya, kamu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin kaki 1000 aja sama ini hampir 1 jam ya, teman perdua. Wow. Nah, ini udah mau jam 10. Dari tadi aku enggak break. Nanti kalau aku break marah lagi, ya kan? Sementara kalau aku enggak break, aku capek, hampir meninggal gitu kan. Tapi kalau aku enggak break, nanti kalau aku break, Erna marah. Kita angkat dulu terakhir telepon dari Erna, habis itu kita langsung tutup, ya, teman berdua. Hai, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nanda.
0: Jangan bahas kaki 1000 lagi, aku udah pening dengan kaki 1000.
2: Iya, Ina langung bawel banget.
0: Cuman nggak apa-apa, karena itu kesenangannya dia, gitu loh. Maksudnya itu yang.
2: Maksudnya kan Nanda lagi ngomong nggak dihargain gitu.
0: Dia memang gitu. Iya. Untuk pendengar-pendengar baru mungkin terdengarnya ini Ina kenapa ya? Apakah Ina mau jadi?
2: Iya, aku kan yang dengarnya bingung loh kan.
0: Iya. Dulu kan ada tuh. Dulu ada yang WA. Bang Nanda katanya. Itu coba tanya masalahnya Ina apa? Apa Ina mau jadi penyiar? Bang Nanda yang mau jadi pendengar? Dibilang kayak gitu. Ada dulu yang komen gitu di WA.
2: Iya kan Nanda kan. Aku tuh maksudnya aku gak suka banget. Misalnya kok lagi orang lagi ngomong lu kita nyaut-nyaut. Ya dongkol nih, mohon maaf Ina, aku dongkol dengar kamu lu.
0: Tapi kalian jangan ribut. Ini bercanda-bercandaan ya, bercanda-bercandaan.
2: Ini kalau menurut aku nih, kalau penyiar lagi ngomong, kita hargai.
0: Oh, lagi daerah.
2: Baru kita ngomong.
0: Iya.
2: Jadi kan bagi pendengar yang mendengarkan nih, Kak Nanda lagi ngomong, bingung saya. Nih Ina lagi.
0: Eh, wah, tapi Ina. Jujur, tapi jujur di situ uniknya Ina. Kalau yang lain kan nggak ada begitu.
2: Iya, udah tahu semua.
0: Udah tahu semua.
2: Iya. Kreativitasnya gini kok lagi punya lagi ngomong dia kayak nggak menghargain gitu.
0: Dan kita udah biasa. Aku malah suka gitu. Ya udah lanjut aja kayak gitu. Malah.
2: Tapi kan yang dengar ini bingung gitu. Tapi kan kalau nggak ada dia nggak heboh loh.
0: Nggak heboh. Makanya aku rasa-rasa kalau setiap aku siaran gak ditelepon sama Ina, kepikiran aku ini enak, Ina lagi sehat gak? Atau dia lagi kenapa ini? Atau mungkin pulsanya gak ada? Kecarian aku kalau dia gak telepon. Tapi pas dia telepon kesel aku, gedek aku kalau dia
2: telepon. Dari awal kan, dari awal pertama aku dengar, dari awal aku kan belum tahu siapa dia kan. Jadi aku penasaran, aku pernah tanya dulu, Pak Is yang di Langu itu siapa namanya? Ina, kata Pak Is kan. Cuma sekarang aku mau bahas ini, kok mulutnya kayak beo, karena aku belum kenal kan. Jadi aku bingung, Pak Is lagi ngomong, Ina saut menyaut menjadi satu. Goreng kan dengar satu-satu dulu.
0: Iya benar. Pokoknya aku kalau nanti kalau misalnya setiap aku siaran tuh bisa ada kalian-kalian tuh ada yang enggak telepon atau ada yang enggak WA. Karena aku kepikiran, karena kan sekarang kan gini ya, maksudnya kepikirannya tuh kadang-kadang kepikirannya ini mereka kemana ya? Mungkin lagi istirahat. Satu lagi ada kepikiran yang enggak. Misalnya ini mereka sehat enggak ya atau masih ada enggak ya? Kita gitu loh kepikiran loh, karena kan biasanya kan pas kita on air kan kita ngobrol, tahu tanya kabarnya sehat walafiat atau apa. Tiba-tiba pas enggak ada telepon-telepon lama tuh kita shock. Bukan shock ya, maksudnya dalam artian keinget, ini masih ada gak sih? Sehat gak sih? Gitu.
2: Ini ada satu lagi yang paling lucu banget. Gak pernah aku lupakan. Pak Is kan? Pak Is kan lagi serius. Sempat Pak Is bilang gini, Ina ini Pak Is ngomong A, dijawab gimana sih? Ina ini dengar dulu dong. Terus Ina langsung
0: jadi habis-habis. Ya di situ lucunya, di situ asiknya gitu ya kan?
2: Iya, tapi kan ini aku bercandain ya, bukan maksud aku mengajar.
0: Iya, bukan.
2: Aku cuma mengajarkan kalau kita lagi ngomong kita hargai orang yang ngomong dulu, maksud kita itu baru kita lanjut gitu.
0: Tapi khusus untuk Ina jangan deh, kalau enggak ntar enggak lucu lagi, biar aja dia gitu.
2: Oh iya, biar aja dah, enggak apa-apa deh. Ya, kalau nggak ada dia nggak romantis berdua ya.
0: Nggak lucu jatuhnya nanti ya kan.
2: Iya.
0: Masa penelponnya
2: kan, aku dengerin tadi puyeng lah kepala aku Nanda.
0: Iya aku juga loh.
2: Pas Nanda bahas tentang apa ya? Ini bulun apa limpan bulun?
0: Limpah bulun.
2: Nanda kan lagi bahas masalah itu. Aku pengen dengerin apa makna limpan bulun. Ternyata Ina ngomong
0: terus jadi kepala aku kalau puyeng. Kalau sama dia percuma nggak jadi, padahal aku udah Google tadi, ya udahlah selesai lah itu ya.
2: Pening, jujur pening.
0: Tapi kalau dia nggak telepon nggak seru kan?
2: Tapi kalau nggak ada dia siapa nggak seru juga kan?
0: Nggak seru, kita nggak bisa dengar dia ngebacot, jadi kita nggak bisa ukur dia lagi sehat atau enggak malam ini gitu ya kan?
2: Tapi aku bercanda nih ya.
0: Iya, sama-sama bercanda.
2: Udah ini udah malam nih.
0: Iya.
2: Ini oh ya tema kita apaan nih? Udah lewat ya?
0: Udah lewat. Maksudnya kita bahas ya, random aja.
2: Ya. Masa dibahas deh, udah lewat ya. Lagunya ikutan aja deh.
0: Ikutan aja.
2: Buat Nanda, selamat bertugas. Jangan lupa istirahatnya. Gitu aja. Kasih aku lah Nanda udah malam.
0: Iya. Makasih lah kalau gitu ya.
2: Assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih judul lagu yang Astaga ya, Astaga Bercanda ya. Itu boleh nanti kayaknya kita taruh. Itu aja dulu ya, kita taruh ya yang Astaga Bercanda ini. Kita coba putar yang Astaga Bercanda dulu. Nanti ada BCL, Terpesona, ada Kevin Aprilio, ada Animal dari Cat's Eye. Tapi aku putar yang Astaga Bercanda dulu ya, supaya kita semua nih kan, kalau dengerin radio kan kita memang biar kita gak stres. Jadi kita bercanda-bercanda. Tujuannya sih bercanda-bercanda. Kalau aku sih suka-suka aja dengan segala macam jenis orang. Karena aku dari dulu tuh, dari 2007 aku udah siaran. Bayangkan, jadi aku tuh ketemu dengan semua banyak orang, karakter orang tuh berbeda-beda setiap harinya. Gitu loh teman berdua. At that time, strugglingnya menjadi penyiar itu, we have to selalu harus punya mood yang stable, gitu loh. Menjadi public speaker, misalnya kayak aku, makanya aku kenapa kadang-kadang akhir-akhir ini aku jarang banget ngambil job yang terlalu padat, teman berdua. Karena kadang-kadang menguras energi, jujur. kalau boleh kalian dengerin curhatnya penyiar. Kita tuh kadang-kadang bawain acara dengan orang yang rame setiap hari. Misalnya katakanlah acara apa, acara ulang tahun, acara door prize, atau misalnya kayak dulu acara-acara, ada acara launching mobil misalnya yang aku bawa, atau acara talk show, acara debate, atau hanya aku menjadi host di pembuka seremoni atau apa. Itu sebenarnya pulangnya itu capek banget, teman Pro 2. Karena kita selalu ketemu dengan banyak sekali orang gitu ya kan, dan kadang-kadang orang yang kita ketemu itu enggak semua kan sesuai dengan yang kita mau. Orang pun ketemu kita kan expect orang mungkin segimana, tiba-tiba mungkin pas ketemu gitu ya kan. Ada yang mungkin expectnya mungkin terlalu tinggi, pas ketemu enggak. Ada yang expectnya kita mungkin enggak terlalu biasa aja, pas ketemu ternyata wow gitu ya kan. Jadi kan itu kan bermain dengan energi dan emosi gitu loh. Jadi makanya terkadang kenapa recently akhir-akhir ini aku sering banget untuk enggak dulu deh, misalnya kayak masuk ke kelas apa, ngajarin apa atau apa, enggak dulu deh. Eranya sekarang itu lagi enggak enak banget deh ketemu dengan energi orang selalu itu, yang ada kita ngebatin sampai ke rumah. Itu so that's why makanya aku sekarang titik fokus aku ya aku siaran yang benar. Kalau ada acara-acara yang menurut aku benefitnya oke, dalam artian apapun itu gitu ya kan, cuannya oke misalnya, terus orang-orangnya yang kita tahu juga nih yang akan hadir, berarti orang yang setara dengan kelasnya begini, yang bisa kira-kira pas kita nyampaikan pesan, getting through ke mereka, feedbacknya kita juga ada, dapat, aku ambil gitu loh. Acara olahraga misalnya sport atau acara apa, itu aku ambil karena aku tahu energi positif dari mereka tuh ngalir ke kita pas kita pulang ke rumah, walaupun mungkin bayarannya gak seberapa mana ibaratnya, tapi pas kita pulang ke rumah tuh kita tidurnya enak karena energinya yang kita bawa tuh enak. Tapi somehow kadang-kadang kalau kita bawa acara, misalnya katakanlah kenapa aku sekarang jarang banget bawa acara-acara di kafe, karena orang yang di kafe itu kadang-kadang mereka kayak energinya tuh gak dapet di aku. Mereka kadang-kadang yang sok-sok gak mau pay attention, sibuk dengan gadget, kita koar-koar gak ditanggepin, ngapain? Kayak gitu. So that's why makanya aku sekarang merdeka banget aku, posisi hidup aku sekarang. Kenapa aku bilang merdeka? Aku sekarang udah stable dan bisa pilih aku bakal berada di komunitas mana, di acara apa, aku bisa pilih banget. Dan aku bisa bilang enggak untuk orang yang menurut aku kayak enggak deh, daripada aku dapat bayarannya bagus tapi pulang dari situ aku enggak enak tidur. Kebayang terus misalnya ketemu dengan event organizer-nya yang enggak enak. Kebayang terus misalnya dengan narasumber yang jutek. Kebayang terus dengan bintang tamu yang sok-sok gimana gitu. Paham kan ya? Jadi makanya aku sekarang sangat-sangat merdeka. Jadi aku benar-benar sangat-sangat stabil, sangat-sangat memiliki diri aku sendiri untuk saat ini, teman Pro 2. Jadi bersyukurnya aku punya platform dan aku bisa siaran tiap malam, bisa ngobrol sama teman-teman semuanya tanpa aku harus melihat kalian ibaratnya, dan tanpa kalian juga harus melihat aku. Dan energi yang kalian share, ceria-ceria itu yang aku serap, dan aku juga begitu gitu loh. Karena kalau ketemu tatap muka langsung dengan sekian banyak audiens, enggak semua energi yang mereka bagikan itu enak, teman Pro 2. Makanya itu nge-battle seorang public speaker. Aku gak bilang dia host, MC atau apa, pokoknya public speaker. Entah dia guru, entah dia dosen, entah dia pemateri, entah dia MC, entah dia apa. Itu tantangan banget bagi mereka. Karena aku sering ngobrol sama guru-guru yang sekarang, kayak teman-teman aku yang sekarang udah jadi guru, aku tanya ke mereka, misalnya aku ngobrol, apa sih tantangannya? Misalnya kayak gitu kan. Aku takut keceplos namanya pula nih. Apa sih tantangannya kalau misalnya jadi era guru sekarang? Gitu aku tanya misalnya namanya kan. Dia cerita. Dan yang dia rasain itu ternyata totally 100%, 100% benar kayak yang aku rasakan. Cuman pilihannya, dia tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan, misalnya dia sebagai guru, ya dia harus ngejalanin itu setiap hari. Atau dia sebagai kayak meja yang di depan gitu loh, kayak teller bank katakanlah. Atau misalnya dia itu public administration di rumah sakit, atau pelayan publik atau apa. Karena beda attitude orang sekarang itu, beda banget, teman Pro 2. Karena aku ngejalanin being on public speaker ini udah dari 2007. Jadi perubahan orang-orang, akal-akal orang, adab orang sekarang, gak semua orang mampu untuk menerima itu. Dan aku bilang aku no. Aku say no banget dengan orang yang misalnya datang nanya-nanya itu gak ada, kayak gak, kasarnya kita bilang kayak orang gak sekolah gitu loh. Ada, kita ketemu kayak gitu. Jadi makanya aku gak cocok banget di front desk gitu. Untuk saat ini aku benar-benar kayak say no banget deh gitu loh, teman Pro 2. Karena banyak banget kayak anak-anak atau adik-adik kita di luar sana tuh yang mereka jujur attitude-nya itu jarang banget dipakai, dalam artian kayak gimana ya, kasarnya ngomongnya itu kayak gak sekolah, teman Pro 2. Jadi berasa pada saat kita harus melayani mereka tuh mereka bisa seenaknya ke kita. gitu loh. Itu yang dialami juga oleh beberapa teman-teman aku yang kerja di public services. Aku gak bilang secara spesifik mereka guru, dosen, pemateri, atau yang kasih disinformation pada saat di kantor tertentu, di rumah sakit atau apalah segala macam. Mereka yang datang itu benar-benar kayak benar-benar kayak di hostingnya tuh pengen banget di apa namanya itu ya, diraja-rajain sama diratu-ratuin gitu loh. Nah itu yang aku sering dapat cerita-cerita dari teman-teman aku. Makanya di era yang sekarang aku merasa kayak enggak deh, aku gak mau sesuatu yang gak bisa aku kontrol untuk saat ini. Kalau dulu being on public speaker kita bisa kontrol, dan orang yang datang tuh memang benar-benar ingin nyerap ilmu dan benar-benar mereka excited dengan adanya kita. Kalau untuk saat ini enggak, mereka merasa mereka udah lebih keren daripada kita yang bicara di depan gitu loh. So that's why menurut aku kayak in this era, era yang lagi gila kayak sekarang ini, aku gak mau dulu deh gitu loh. Mereka kayak narik diri. Jadi aku hanya yang aku hanya menjalankan yang aku suka untuk saat ini, dan aku sangat merdeka untuk itu. Dan acara aku benar-benar pilih-pilih banget gitu loh. Ya tapi kalau acara kayak olahraga, launching program atau apa, aku tahu karena yang datang untuk launching program tuh mereka memang excited dengan program dan dengan produk yang ada. Dan kayak olahraga mereka memang excited dengan acara tersebut. Jadi makanya enak. Kita pulangnya tuh dengan energi yang positif. Ijo banget deh baterai kita, katakanlah gitu loh. Makanya aku sekarang jarang banget mau berada di acara-acara yang kitanya tuh diatur sedemikiannya gitu loh. Nah itu curhatan kalau aku boleh curhat. Makanya teman pro 2, jadi gak seorang itu berubah. Dari tahun sekian, sebelum COVID, setelah COVID, adab, attitude, akal tuh berubah total. Orang-orang beda-beda. Belum lagi pengaruh teknologi dan apa. Nah, supaya kalian tetap sehat mental, kalian harus merdeka. Kalian harus benar-benar tahu boundaries kalian dan filter diri kalian tuh kalian harus pegang sendiri. Diri kalian gitu loh. Jangan mau selalu disetir oleh orang kalau memang itu gak sehat untuk mental gitu. Jangan hanya karena misalnya tuntutan kerjaan atau cuan misalnya atau apa bikin kalian jadi gak sehat mental. Banyak loh orang di luar sana yang punya banyak uang tapi mentalnya gak sehat. Ariana Grande sekarang ini lagi mau hiatus. Ada Cat's Eye, dua orang, ada Manon sama siapa tuh yang lagi hiatus. Banyak public figure yang sekarang itu mereka karena mereka under pressure, mengikuti banget market dan orang-orang yang kita tuh gak bisa selami sedemikian orang. Setiap tahun orang beda-beda, dan attitude orang, progress orang, yang orang alami, yang orang inginkan itu beda-beda gitu loh. Jadi gak bisa. Makanya syaratnya supaya kita tetap sehat mental itu kita yang kontrolin diri kita, dan kita berani bilang enggak untuk hal-hal yang kira-kira bisa merusak fisik, mental kita, energi kita gitu loh. Maksud aku itu aja intinya pesannya gitu ya kan. Jadi you have to merdeka. Tapi kalau memang kalian belum bisa merdeka, ya kalian harus sabar-sabar aja. Itu aja sih intinya gitu loh. Tapi kalian harus buat targeting gitu loh. Maksudnya oh ini di usia sekian aku mau lebih pelan ah, mau setirnya mau aku belokin ke kiri sedikit atau mau ke kanan sedikit. Gak mau terlalu berada di on track lah. Bisa-bisa aja gak apa-apa. Yang penting mental kita sehat gitu loh. Itu yang paling penting gitu ya kan. Jangan kita mengikuti hal-hal yang walaupun even itu tren tapi itu gak baik dan gak sehat untuk kita. Don't do that kalau menurut aku gitu, teman perdua ya. Aku closing ya karena udah jam 22.27 nih. Kita lanjut nanti dengan musik dan informasi dan berita-berita lainnya dari www.rri.co.id.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103 FM, saatnya kita ke Just More Music. Teman Produa dari sekarang sampai kelar kejar 23.45 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal ditutup dengan pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga tone closingnya untuk teman Produa. Tetap bersama dengan Produa Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Cuman perlu dua sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jampukan 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah dari Republik Indonesia program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyakan, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sadaqah mana yang lebih baik? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan, adalah bersadaqah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man fattara sa'iman, siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man fattara sa'im, siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, la tastahyu min i'ta'il qalil, jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit dan

Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariyah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariyah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar. Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng, pertahanan antara engkau dan api neraka. Walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma. Walau hanya dengan segelas air. Walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghisah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.